Atau justru nih tanpa sadar membuat kita lebih mudah menghabiskan uang. Nah, kamu bisa gabung juga bareng Vivi di pagi hari ini, Teman Pro 2. Kita ngobrol santai di Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2. Kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 via chat ataupun juga voice note, atau bisa juga langsung DM kita nih di Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ Pertanyaannya sih, kamu lebih pilih yang cash atau non cash nih, Teman Pro 2. Langsung gabung ya bareng Vivi.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Baik, kamu bareng Vivi temani kamu ya, teman pro 2 di pagi hari ini. Nah, bicara tentang biaya pembayaran nih teman pro 2, transaksi. Kamu lebih sukanya yang cashless atau lebih sukanya yang cash? Beberapa tahun lalu mungkin sulit membayangkan pergi keluar rumah tanpa membawa dompet tebal berisi uang tunai. Tapi sekarang yang sering membuat panik itu justru ketika ponsel kita tertinggal di rumah. Karena hampir semua aktivitas pembayaran sudah bisa dilakukan secara digital. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, membeli tiket hiburan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, kehadiran teknologi pembayaran digital membuat banyak aktivitas tuh menjadi lebih mudah dan juga cepat. Kita tidak perlu repot lagi nih mencari uang pas, tidak perlu lagi menunggu kembalian, dan juga transaksi bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Tidak heran nih teman pro 2 kalau gaya hidup cashless itu semakin populer, utamanya di kalangan generasi muda yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Namun di balik kemudahannya ada satu tantangan baru nih yang mulai muncul. Semakin mudah membayar, semakin mudah pula kita lupa berapa banyak uang yang sudah keluar. Well, teman pro 2, pernah tidak kamu merasa lebih ringan mengeluarkan uang lewat aplikasi dibandingkan saat menyerahkan uang tunai? Ternyata hal itu ada penjelasannya juga loh teman bro 2. Seperti apa penjelasannya? Nanti deh ya Vivi bagikan di ruang dengar kamu. Kita dengerin dulu beberapa lintas nada biar lebih semangat lagi menyambut hari Senin ini.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, kenapa cashless terasa menyenangkan dan ketika kita menggunakan uang tunai kita berasa berat nih mengeluarkannya? Ternyata hal ini ada penjelasannya, yaitu ketika kamu menggunakan uang fisik atau tunai, teman Produa, kita bisa melihat langsung nih lembar demi lembar uang berpindah tangan. Ada sensasi psikologis yang membuat kita tuh lebih sadar bahwa pengeluarannya sedang terjadi nih. Sebaliknya lagi, ketika kita hanya menekan tombol atau memindai kode QR, proses pengeluaran terasa lebih tidak terlihat. Akibatnya, transaksi seringkali terasa lebih ringan meski nominalnya sebenarnya sama atau justru lebih besar nih untuk yang cashless sendiri. Belum lagi nih teman Produa, adanya berbagai promo, cashback, poin hadiah, bahkan diskon yang membuat aktivitas belanja itu terasa semakin menarik. Tidak salah memanfaatkan promo, justru itu bisa membantu menghemat pengeluaran. Namun, yang perlu diperhatikan juga nih teman Produa, yaitu jangan sampai membeli sesuatu hanya karena tergiur diskonnya. Karena barang yang tidak dibutuhkan tetaplah pengeluaran, meskipun barang itu sedang diskon besar ya teman Produa. Well, teman Produa, salah satu tantangan terbesar sih ya di gaya hidup cashless itu munculnya pengeluaran kecil yang sering tidak terasa. Misalnya kamu membeli kopi, camilan, biaya langganan aplikasi, atau tambahan menu saat memesan makanan secara online. Nominalnya mungkin terlihat, oh tambah 10 udah dapat ini nih. Terlihat kecil ya teman Produa kalau dihitungnya satu per satu. Tapi coba bayangin kalau pengeluarannya tambahan sebesar Rp20.000 itu dilakukan setiap hari. Nah, dalam satu bulan jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Inilah yang sering disebut sebagai silent spending atau pengeluaran yang terjadi tanpa benar-benar kita sadari. Karena itu nih teman Produa, sangat penting ya mengecek riwayat transaksi digital kita. Karena kadang kita terkejut tuh melihat kemana saja nih uang kita mengalir selama satu bulan terakhir. Tapi ternyata ya kita sendiri nih yang membelanjakannya, hanya kita tidak sadar nih teman Produa. Nah, ini juga disebut sebagai silent spending ini. So teman Produa, kita jeda dulu, sembari kamu boleh deh cek dulu ya riwayat transaksi digital kamu udah sampai mana nih teman Produa. Berhubung di hari Sabtu lalu ya, itu tanggal kembar. Nah, itu biasanya dijadikan momen untuk hari belanja online teman Produa. Buru-buru deh cek ya di hari Senin ini biar semangat lagi untuk cari cuannya.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Tabungan Pro 2 meskipun punya tantangan ya untuk di cashless itu sendiri, bukan berarti gaya hidup cashless harus dihindari. Justru kalau digunakan dengan bijak, pembayaran digital itu punya banyak manfaatnya. Pertama nih, kamu lebih praktis dan juga aman. Kita tidak perlu tuh membawa banyak uang tunai saat berpergian. Kedua nih Tabungan Pro 2, transaksinya lebih mudah tercatat. Banyak aplikasi yang memungkinkan kita tuh melihat riwayat pengeluaran sehingga lebih mudah melakukan evaluasi keuangan. Ketiga, layanan digital membantu masyarakat mengakses berbagai kebutuhan dengan lebih cepat dan juga efisien ya. Artinya teknologi bukanlah masalahnya, yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya secara bijaksana. Anyway, Tabungan Pro 2 mungkin jadi bertanya-tanya, bagaimana nih caranya tetap menikmati kemudahan dari cashless itu tanpa membuat kantong kita cepat kosong, alias rekening yang kosong ya, Tabungan Pro 2. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, tentuin dulu nih anggaran harian atau mingguan untuk kebutuhan tertentu seperti jajan, hiburan, atau belanja online. Lalu yang kedua, biasakan menunggu beberapa menit sebelum membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Terkadang nih Tabungan Pro 2, keinginan belanja itu muncul karena impuls sesaat. Setelah dipikirkan kembali, ternyata barangnya tidak terlalu diperlukan nih Tabungan Pro 2. Ketiga, aktifkan fitur pencatatan keuangan yang tersedia di berbagai aplikasi pembayaran digital ya. Semakin sering kita melihat angka pengeluaran, maka semakin mudah juga nih mengendalikan kebiasaan belanja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 9 pagi, teman Pro2, Vivi mau reminder dulu buat teman-teman Pro2, kamu harus tetap stay ya di ruang dengar Pro2 FM Kendari, karena nanti kita bakalan ada dialog dengan bahasan topik yang seru pastinya nih, teman Pro2. Anyway, teman Pro2, generasi kita saat ini tuh punya akses teknologi yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Kita bisa bertransaksi kapan saja, di mana saja, dan dalam hitungan detik. Namun kemudian ini tentunya juga menuntut ya kemampuan baru, yaitu literasi keuangan. Karena di masa depan tantangan bukan lagi tentang cara mendapatkan akses pembayarannya, melainkan bagaimana mengelola uang dengan bijak. Melek keuangan bukan berarti harus langsung menjadi ahli investasi atau perencana keuangan profesional ya. Yang paling sederhana saja dulu nih teman Pro2, yaitu memahami pemasukan, pengeluaran, kebutuhan, dan juga keinginan. Semakin cepat kebiasaan ini dibangun, maka semakin baik pula kondisi keuangan di masa depan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Masih bareng Vivi temani kamu di Spade pagi hari ini. Seperti Vivi udah spill sebelumnya teman Pro 2, kalau di jam 9 ini kita bakalan ada dialog seru nih teman Pro 2. Karena ini berkaitan dengan sehari-hari kita. Kita pastinya berbicara menggunakan bahasa apapun itu teman Pro 2. Tapi tentunya kita harus selalu ingat yang namanya bahasa ibu. Nah, topik yang kita bakal bahas di pagi hari ini adalah bahasa ibu, identitas yang perlu dilestarikan. Nah, untuk membahas topik itu teman Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2 Kendari bersama Ibu Zakia M. Husba selaku Widya Basa Ahli Muda Balai Bahasa Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
5: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Yes, teman Pro 2 anyway, nih kita juga sedang live di TikTok. Jadi kamu bisa gabung juga di live TikTok kita pagi hari ini. Biar lihat langsung dan juga dengar langsung nih dialog kita berbicara.

0: Bicara tentang bahasa ibu, mungkin sebelum kita jauh membahas dulu ya, Ibu Zakia dipanggilnya,
1: Ibu Kia.
0: Ini bahasa ibu dulu nih yang perlu kita satukan persepsinya ya. Seperti apa? Karena kalau bicara tentang bahasa ibu, mungkin kalau kita pemahamannya, bahasa ibu itu hanyalah bahasa Indonesia. Ya. Ada juga yang beranggapan mungkin masih asing bahasa ibu. Bahasa yang digunakan ibu aku kah? Nah, definisi dari bahasa ibu itu sendiri seperti apa nih, Bu Kia?
1: Iya, baik. Jadi bahasa ibu itu kalau kita lihat arti makna sesungguhnya itu kan dia adalah bahasa pertama yang diterima oleh seseorang sejak lahir, yang dikuasai, yang digunakan sehari-hari dalam lingkungannya itu secara alamiah.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya saya menguasai bahasa Indonesia sejak lahir, berarti bahasa ibu saya ibunya? Bahasa Indonesia. Kalau misalnya dia menguasai bahasa asing, berarti bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Demikian pula juga kalau misalnya memang dia menguasai bahasa daerah sudah dari sejak lahir, biasanya di masyarakat lokal ya, anak-anaknya bahasa sehari-harinya adalah bahasa daerah, berarti bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Dalam konteks keindonesiaan, karena menurut data dari World Economy Bank, bahwa Indonesia itu masuk dalam 10 besar dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Ya, jadi itu data dari Badan Bahasa juga, bahwa kita ada 718 bahasa untuk di bahasa Indonesia. Sudah ada petanya, sudah ada peta bahasa daerahnya, sehingga dalam konteks keindonesiaan ini kita ada suku, etnis, bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia ibu itu diidentikan dengan bahasa daerah. Seperti itu.
0: Baik. 700 lebih ya.
1: 700 lebih. Dan itu masih akan bertambah. Karena saat ini Badan Bahasa sedang melakukan verifikasi kembali untuk data-data baru yang masuk untuk bahasa daerah yang masuk di Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menambah kekayaan, penambahan jumlah bahasa yang sudah ada.
0: Betul sekali. Nah, itu kalau dari Indonesia sendiri sudah 700 ya, secara keseluruhan 700 lebih bahasa yang ada di Indonesia, dan itu sudah tercatat di World Economy Bank juga. Nah, kalau dispesifikkan di Sulawesi Tenggara, tentunya kita kan ada 17 kabupaten kota ya, Ibu ya. Itu belum lagi nih terbagi lagi ke dalam-dalamnya lagi nih suku-sukunya itu sendiri. Boleh mungkin sebagai Widya Bahasa dari Balai Bahasa Sulawesi Tenggara, Ibu, mungkin diberikan informasi nih ke teman-teman Pro2 bahwa kayanya akan bahasa di Sulawesi Tenggara khususnya itu seperti bagaimana dan saat ini seperti apa nih perkembangannya, Ibu?
1: Jadi untuk Balai Bahasa sebagai UPT Kemendikdasman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, itu mengemban amanah yang sangat berat ya. Itu diatur di dalam undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian di Undang-Undang Nomor 24, lalu ada juga. Dan itu juga tidak, kami tidak sendiri. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang pelindungan bahasa daerah, bahasa ibu, itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kami UPT di Sulawesi Tenggara itu memberikan fasilitasi tentunya mendukung. Nah, dalam kaitannya dengan kondisi kebahasaan di Sulawesi Tenggara itu adalah tugas kami untuk mendampingi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan fasilitasi dalam kegiatan pelindungan bahasa daerah. Salah satunya adalah melakukan pemetaan bahasa. Pemetaan bahasa lalu melakukan langkah-langkah pelindungan. Nah, dari hasil pemetaan bahasa yang telah dilakukan oleh Balai Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa di Sulawesi Tenggara, kita ada data 15 bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara dengan rincian 9 bahasa asli, kemudian ada 5 bahasa pendatang atau bahasa yang berkembang di Sulawesi Tenggara. Jadi 9-nya itu ada bahasa Tolaki, bahasa Muna, bahasa Wolio, bahasa Moronene, bahasa Culambacu, kemudian Cia-Cia, Kulisusu, Lasalimukamaru, dan bahasa Pulo atau Wakatobi yang dikenal ini, itu betul. Nah, untuk bahasa pendatang atau bahasa yang berkembang juga di Sulawesi Tenggara, ini sudah datanya ada di peta bahasa. Itu ada bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bali, Sasak, dan Bajo.
0: Oh, ya, jadi berarti semuanya. Bahasa pendatang itu bisa jadi bahasa yang dibawa dari daerah lain nih.
1: Iya, yang berkembang.
0: Dan itu berkembang sekarang juga menjadi bahasa ibu di Sulawesi Tenggara
1: itu sendiri. Iya, betul sekali. Oh. Karena penuturnya juga kan kita tidak hanya mendata jumlah bahasanya, tapi juga wilayah tutur nih bahasa Bugis adanya di mana. Oh, Kolaka Utara dan Kolaka. Ada juga di Bombana. Nah, betul. Untuk misalnya bahasa Bajo adanya di wilayah mana di Sulawesi Tenggara? Ada di sini banyak di kepulauan misalnya. Okay. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nanti kita akan ada kegiatan untuk misalnya bahasa apa lagi nih, mungkin bahasa Makassar atau bahasa yang lain. Tapi untuk fokus kita, karena target kita adalah penambahan jumlah bahasa asli untuk peta bahasa, itu kita fokus dulu untuk bahasa asli.
0: Oke, baik. Ini menarik karena ada bahasa asli dan bahasa pendatang. Mungkin yang menjadi pertanyaannya juga, apa spesifikasi menentukan ini bahasa pendatangnya nih, apakah kemungkinan bisa terjadi ketika bahasa pendatang itu menjadi bahasa asli, begitu Ibu? Kan ini bahasa asli sembilan ya. Tuh, apakah ada spesifikasi? Oh, bakalan ada bertemu lagi nih bahasa pendatang. Mungkin dari berapa tahun, dari rentan waktunya, gitu ya. Seperti bagaimana Ibu untuk menentukan itu?
1: Karena kalau kita menentukan sebuah bahasa kan otomatis kita melihat dulu nih sejarah penyebaran orang-orangnya dari mana gitu.
0: Iya, benar.
1: Misalnya kayak bahasa apa ya yang berkembang di Wawonii. Itu bahasa sebentar. Saya lupa, itu sebenarnya tidak masuk di dalam bahasa asli Sulawesi Tenggara karena penuturnya itu berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Oh,
1: makanya
0: begitu.
1: Kemudian dinamakan bahasa pendatang. Kalau untuk bahasa bahasa asli Sulawesi Tenggara seperti Tolaki itu kan jelas ada data penyebaran.
0: Betul.
1: Awalnya dari mana, apa namanya, secara historis ada keterangan persebarannya, kemudian awal berkembangnya di mana. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan ini adalah bahasa atau bukan, dalam konsep pemetaan bahasa kita ada yang namanya bahasa, dialek, subdialek, kemudian variasi bahasa. Nah, itu kita melakukan tidak hanya serta-merta bahasa Tolaki.
0: Iya,
1: cocok nih bahasa Tolaki kan gitu ya, tidak. Yeah, yeah. Tapi kita melakukan kajian yang dinamakan, kalau untuk badan bahasa itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kita menggunakan metode penghitungan dialektometri. Nah, itu untuk menentukan bahasa ini bahasa asli, jumlah penuturnya dari mana. Kita juga menemukan misalnya bahasa Tolaki jumlah penutur berdasarkan sensus tah 2010 yang dilakukan oleh Suluh Insan Lestari, itu sebuah lembaga penelitian di bidang kebahasaan. Jumlah penutur bahasa Tolaki misalnya di Sulawesi Tenggara itu ada 300.000. Nah, dari situ wilayahnya ada di mana saja? Di wilayah daratan, ada juga di beberapa kepulauan mungkin, tapi sebagian saja umumnya di wilayah daratan. Nah, itu kelihatan sejarah desanya, asalnya mereka tumbuh di sana, bahasa itu kemudian kita katakan sebagai bahasa asli.
0: Baik. Jadi bukan hanya serta-merta kita datang ke daerah sini, dia di bagian wilayahnya memang Sulawesi Tenggara, kemudian lalu kita dengar nih bahasanya, ini bahasa aslinya nih.
1: Karena memang ada sejarah desanya juga kan. Awal mereka ada di wilayah itu.
0: Baik, dilihat dulu nih profil dari penutur-penuturnya ini,
1: profil
0: apakah asli dari
1: wilayah, profil wilayah, profil penutur.
0: Baik. Nah, ini tadi sempat disinggung juga tugasnya sangat berat juga nih ya. Apalagi mau memverifikasi lagi semuanya, ini tersebar dan bisa jadi bertambah ya. Tentunya ini butuh ketelitian yang sangat besar. Nah, yang makin sulitnya lagi, mungkin diberatkan lagi, bahwa kita ini mau tidak mau kita harus sadari kita sudah berada di era digital, Ibu. Dimana komunikasi itu berbagai arah dan
1: betul.
0: Kemudian bicara tentang bahasa itu sendiri di sosial media tidak ada batasan tentang bahasa itu. Nah, terlebih lagi yang mendominasi bahasa itu adalah bahasa para generasi muda. Nah, menggunakan bahasa, mulai bahasa Indonesia, sampai. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah ada muncullah bahasa asing, bahkan bahasa yang mereka ciptakan sendiri.
1: Iya,
0: nah, itu bagaimana Ibu untuk apakah dari pemerintah sendiri itu sudah ada ininya tidak? Mentaktisinya atau mungkin ada salah satu upaya ya biar anak-anak muda sekarang ketika menggunakan bahasa itu di bahasa tetap ingat nih akan bahasa ibunya.
1: Lagi-lagi tugas balai bahasa, kami diberi amanah untuk bagaimana nih menambah, paling tidak menambah jumlah penutur muda dalam berbahasa daerah. Nah, di dalam kegiatan pelindungan bahasa daerah, kami ada namanya program revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu sebenarnya salah satu upaya untuk menggiatkan, menyasar generasi muda. Yuk, kita kembali mencintai atau menggunakan bahasa daerah. Di dalam kegiatan pelindungan, kami ada yang namanya kajian vitalitas bahasa. Kajian vitalitas bahasa itu adalah melihat kondisi daya hidup bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita lihat nih bahasa Tolaki. Bahasa Tolaki kita ukur, ada indikatornya. Kita lihat kenapa kemudian hanya di digunakan oleh orang-orang tua. Kenapa kemudian penutur mudanya kurang? Kenapa kemudian bahan ajarnya kurang? Kenapa kemudian pemerintah peran pemerintah sampai di mana nih? Nah, itu adalah kita melihat kondisi kebahasanya, status bahasanya. Kalau dari hasil penelitian kami, ada status untuk bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara itu statusnya mengalami kemunduran. Ya, mengalami kemunduran. Karena kenapa? Karena bahasa Tolaki tidak lagi digunakan oleh anak-anak usia muda. Nah, salah satunya tugas balai bahasa lagi nih. Ayo kita menambah jumlah penutur. Jangan sampai penutur tuanya sudah tidak ada juga, penutur mudanya tidak diwariskan. Nah, betul sekali. Pola pewarisan juga menjadi indikator bagaimana sebuah bahasa itu kemudian statusnya melemah, mengalami kemunduran, akhirnya kemudian punah. Nah, itu revitalisasi bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, salah satunya kita adalah itu adalah salah satu program untuk kita membina generasi muda untuk berbahasa daerah melalui beberapa materi yang kita itu tahapannya banyak. Nah, salah satunya itu adalah mereka membuat atau menunjukkan minat dan bakat mereka terhadap kegiatan-kegiatan seperti puisi, mendongeng, menyanyi, kemudian menulis cerpen, komedi tunggal, bahkan ada ini menarik tren kekinian komedi tunggal dalam bahasa daerah. Nah, itu sasarannya adalah generasi muda. Kami sudah melakukan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu menggiatkan generasi muda untuk mencintai bahasa daerahnya. Kita sudah dari 2024, 2025 dan mudah-mudahan 2026 ini lancar.
0: Amin.
1: Ada kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan untuk anak-anak usia SD dan SMP menulis cerita pendek dalam bahasa daerah. Nah, kita sudah punya nih karya anak-anak SD dan SMP, ada cerita pendek dari bahasa Tolaki, kemudian cerita pendek bahasa Wolio juga. Nah, tidak hanya itu, kita juga kemudian ada di Balai Bahasa, kita ada produk-produk perjemahan, buku-buku cerita anak dalam tiga bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah. Salah satunya adalah tujuannya untuk itu, dekati nih generasi muda.
0: Benar-benar.
1: Ada juga nih untuk konten pelindungan. Kita ada produksi konten pelindungan yang bekerja sama dengan teman-teman Duta Bahasa, membuat konten Krida Pelindungan. Isi-isinya itu tentang bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah yang menarik minat.
0: Baik, bisa dibilang ini didekatkan dengan kesukaan-kesukaan mereka. Dan kita karena kembalikan. Rata-rata dilihat ini adalah kesenian, jatuhnya di bagian kesenian dan dikemasnya di semuanya lini nih, bukan hanya difokuskan ke bahasa daerahnya saja, tetapi bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing juga ya Ibu ya.
1: Kita dekati, anak-anak suka apa? Usia suka mendongeng, Bu. Oh ya sudah, dongeng bahasa daerah, tidak dipaksakan harus kuasai semuanya. Yang penting bahasa anak-anak mencintai dulu dengan caranya, bahasa daerah itu dia yang kita dikasih.
0: Oke, baik, The One Produce ini semakin menarik ya pembahasan kita bahwa ternyata bahasa di Indonesia sendiri itu ada 700 lebih, kemudian
1: bahasa
0: masuk
1: daerah.
0: Bahasa daerah itu ada 718 di Indonesia, kemudian masuk ke Sulawesi Tenggara kita ada 15, 9 itu bahasa asli dan 5 itu bahasa 6 bahasa pendukung ya. Baik, wah, ini luar biasa ya. Ini dan kemungkinan itu masih bisa bertambah ya, Ibu ya.
1: Nah, ini buat, bahasa ibunya apa?
0: Saya bahasa ibunya bahasa Bugis, dengan bahasa Indonesia.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau misalnya secara persenat lebih banyak bahasa Indonesia.
1: Oh iya.
0: Begitu ya. Nah, langsung ditodong nih. Ditanya. Tapi Ibu jangan tanya saya bahasa Bugis, Ibu jangan. Saya hanya bisa memahami mendengarkan.
1: Iya,
0: nah, itu kalau dari saya ya, teman Pro 2. Kalau teman-teman Pro 2 bahasa ibunya apa? Boleh langsung gabung ya bareng Vivi dan juga Ibu Kia di sini. Kita bahas seputar bahasa ibu, identitas yang perlu dilestarikan. Kamu bisa langsung komen-komen, yang mau tanya-tanya juga boleh ya teman Pro 2, karena ini sangat menarik juga untuk kita bahas, yaitu tentang bahasa, khususnya bahasa ibu. Kita masih bersama di Spada, kita jeda dulu Ibu sebelum nanti kita masuk lagi ke segmen berikut ya. Pastikan kamu gabung dan tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dan juga Ibu Kia di sini. Kita
1: masih
0: bahas bahasa ibu, identitas yang perlu dilestarikan. Nah, dari Bu Kia sendiri tadi sempat kita bicara-bicara juga saat off air ya, bahwa ada program yang dijalankan sejak tahun 2024. Boleh diinformasikan nih ke teman-teman Pro 2, program seperti apa itu dan bagaimana progresnya saat ini? Boleh Ibu.
1: Iya, baik. Untuk program, salah satu program untuk melindungi atau menjaga bahasa ibu, bahasa daerah, dari 2024 kita diberi amanah untuk melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah. Kita sudah kita laksanakan di tahun 2024 itu menyasar satu bahasa, bahasa Tolaki. Itu di wilayah 7 kabupaten kota, wilayah daratan, lalu kemudian Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur. Nah, itu. Kemudian di tahun 2025 kita menambah lagi nih satu bahasa. Satu bahasa itu bahasa Wolio. Untuk wilayah sasarannya itu di Kota Bau-Bau dan Buton Selatan. Untuk 2026 kita tambah lagi nih satu bahasa. Kita menambah pelan-pelan ya, menambah karena kalau semuanya 99 bahasa kita bergantung pada kebijakan ya, kebijakan penganggaran.
0: Di 2026 2026
1: kita ada menambah lagi bahasa Munah. Jadi tiga bahasa untuk 2026, Tolaki tetap kita dampingi, kemudian juga Munah dan Wolio.
0: Munah dan
1: mudah-mudahan tahun depan tidak ada perubahan. Kita rencanakan untuk menambah satu bahasa lagi, itu bahasa Cia-Cia. Nanti berikutnya lagi tambah lagi bahasa Moronene. Pelan-pelan kita
0: Iya. Baik. Dan berarti bisa dibilang progresnya tetap konsisten untuk setiap tahun menambahkan bahasa yang untuk difokuskan atau didampingi
1: dan tidak meninggalkan untuk RBD selanjutnya. Jadi model konsep kerjanya itu, program itu kita melatih, melibatkan maestro, tokoh-tokoh budaya dari bahasa Tolaki, Munda dan Wolio. Maestronya melatih guru-guru dari 7 kabupaten kota itu. Tahun ini berarti sudah 10 kabupaten kota dilatih, kemudian guru-gurunya itu nanti melatih guru sejawat kembali ke daerah masing-masing, melatih guru sejawat, lalu kemudian bersama-sama mengimbaskan dan melatih itu siswa masing-masing di daerah masing-masing nanti. Tahap selanjutnya, kemudian siswa-siswa yang dilatih, sudah dilatih oleh guru-gurunya itu, kemudian mengikuti kegiatan yang dinamakan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu, tingkat kabupaten kota dulu, lalu ke tingkat provinsi, lalu kita bawa ke tingkat nasional. Baru-baru ini kita sudah mengirim nih, baru pulang nih, utusan Tunas Bahasa Tolaki, baru-baru dari mereka bergabung bersama teman-teman dari seluruh Indonesia, perwakilan dari Kota Kendari, siswa SD, dan dari Kabupaten Konawe untuk utusan bahasa Tolaki. Luar biasa mereka adalah pemenang-pemenang di bidang dongeng, menulis cerpen,
0: sepertinya baru juga hadir menyanyi di RRI atau yang kemarin, bukan sih?
1: Yang tiga itu ya, ada dua, ada satu dari SD 6 Kendari, satu dari SD 84, dan satu lagi dari SDN Waworaha Kabupaten Konawe. Tunas-tunas muda itu, mereka nanti yang selanjutnya akan menjadi penggerak untuk bahasa-bahasa daerah teman-temannya di untuk Sulawesi Tenggara.
0: Baik. Ibu, ini jelang closing dialog kita ya, karena kita terbatas oleh waktu juga.
1: Sedikit sekali
0: kayaknya nanti kita nanti main lagi Ibu, kita bakal bahas lagi lebih dalam lagi ya. Nah, ini mungkin informasi yang penting juga nih buat teman-teman Pro 2. Apakah ada bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang butuh perhatian khusus nih, yang mungkin bisa teman-teman Pro 2 membantu juga nih untuk oh ternyata bahasa ini hampir punah yang perlu dilestarikan bersama, Ibu. Boleh silakan.
1: Iya, baik. Untuk situasi kebahasaan khususnya bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, kita tadi saya akan mengatakan kita ada melakukan kajian tidak hanya RBD revitalisasi bahasa daerah, main tunjuk nih Tolaki. Tolaki deh, Moronene tidak seperti itu. Kita ada kajian ilmiahnya, namanya kajian vitalitas bahasa. Itu sudah kita temukan bahwa status bahasa Tolaki adalah mengalami kemunduran. Baik. Ayo, perlu direvitalisasi. Status bahasa muda, bahasa Muna memang aman, tetapi mengalami jumlah penurunan jumlah penutur di tahun 2027 ke 2010.
0: Oh.
1: Itu tadi saya katakan dari 3.000 360.000 menjadi 209 sekian. Nah, itu penurunan jumlah penutur itu karena itu tadi kurangnya penggunaan bahasa daerah oleh generasi muda.
0: Baik.
1: Artinya pola pewarisan kurang. Lalu kemudian untuk bahasa Wolio itu juga perlu penanganan karena sudah terancam punah. Itu dan masih banyak beberapa, ada lagi yang sudah pernah Moronene. Bahasa Moronene juga itu mengalami kemunduran. Jadi sudah ada yang sudah kita tahu kondisinya. Dan satu lagi untuk bahasa Culambacu. Culambacu itu sudah,
0: Culambacu ini mohon maaf Ibu dari daerah
1: bahasa,
0: mana?
1: Dia adanya penuturnya ada di Kabupaten Konawe Utara. Itu penuturnya, data terakhir yang kami temukan itu kami kurang tahu pasti berapa, yang jelas penutur tinggal penutur tua dan itu pun usianya sudah sangat tua. Kita membayangkan kalau seperti perkiraan UNESCO dalam waktu berapa tahun mendatang bahasa itu akan tidak ada lagi. Mungkin akan perlu pelakuan khusus untuk Culambacu karena kalau misalnya kita mencari, apabila maestronya masih bisa kita temukan, mungkin bisa kita melakukan pendekatan khusus untuk masih bisa dijagakah ini bahasa Culambacu. Nah, kita tidak mau seperti Culambacu yang sudah diambang kepunahan, kita menjaga yang lain. Dan untuk itu kami harapkan mudah-mudahan generasi muda bisa membantu untuk mewujudkan atau menjaga identitas.
0: Yes, identitas bahasanya, bahasa kita.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi bahasa asli di Sulawesi Tenggara ya, Ibu ya.
1: Iya, dan saya lihat juga kalau lihat di medsos minat generasi muda sudah mulai ada ya, mungkin ya, tidak semua, tapi mereka sudah lebih berani dan sangat bangga menggunakan membuat konten dengan bahasa daerahnya. Jadi saya pikir ini sebuah pencerahan untuk kemudian mari ayo bersama-sama kita
0: lestarikan.
1: Dan tentunya Balai Bahasa mengharapkan peran pemerintah ya, tapi ini sudah menjadi target Balai Bahasa untuk sinergitas melakukan kolaborasi. Alhamdulillah untuk Balai Bahasa sudah melakukan diperkuat dengan penandatanganan MOU dengan pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kota juga yang ada di beberapa perguruan tinggi juga itu sangat di bidang pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Jangan lupa kita sudah punya regulasi per Perda untuk pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra baik Indonesia daerah, itu Perda nomor 5 tahun 2021. Jadi kita sudah kuat nih, tidak semua daerah di provinsi sudah punya perda.
0: Oh,
1: ketika
0: itu.
1: Kita sudah punya itu, kita tinggal menurunkan mungkin ya, kalau di kabupaten kota ada perbup atau perwali, beberapa sudah ada, alhamdulillah tinggal mungkin diperkuat lagi implementasinya seperti apa. Untuk itulah Balai Bahasa ada di Sulawesi Tenggara.
0: Wow.
1: Yuk, sama-sama. Dengan RRI juga.
0: Baik Ibu.
1: Tentunya ini dari media ya, yang harus banyak
0: Kita menyediakan salah satu program tentang budaya di RRI Pro 4. Jadi biar tidak tergerus juga. Itu menjadi salah satu cara kami juga nih.
1: Kita sudah Balai Bahasa sudah memitrakan dengan RRI.
0: Betul. Nah, baik teman Pro 2. Ternyata melestarikan bahasa ibu tentunya dari dialog kita tadi tidak harus dengan cara yang rumit ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Mulai dari menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari misalnya, atau membuat konten kreatif yang sedang lagi hit saat ini oleh anak-anak muda, hingga belajar kosakata dari orang tua kita dan juga keluarga yang tentunya menjadi langkah yang berarti nih untuk kita semua. Baik Ibu Kia, terima kasih banyak atas informasinya, insight-nya juga.
1: Kami senang bisa berbagi.
0: Kita juga senang nih, ternyata banyak bahasa yang ada di Indonesia, bahasa daerah dan khususnya di Sulawesi Tenggara, banyak bahasa yang perlu diperhatikan khusus lagi agar tidak punah, dan banyak cara untuk melestarikan bahasa ibu kita.
1: Sebenarnya angka 718 itu sudah ada penambahan, tetapi saya belum bisa merilisnya karena dari pusat pun belum ada rilis secara resmi.
0: Betul sekali.
1: Kita berpegang pada data itu dulu.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Vivi. Terima kasih teman-teman Pro 2.
0: Oke, baik teman Pro 2, tidak terasa ya kebersamaan kita pagi hari ini bersama Ibu Kian membahas tentang bahasa ibu dan juga selaku identitas yang perlu kita lestarikan. Semoga apa yang kita kita bahas di pagi hari ini bukan hanya sekedar masuk aja ke dalam otak kita ada juga menambah wawasan saja, tapi kita mengambil langkah nih untuk melestarikan identitas kita, yaitu bahasa ibu kita sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Kia dan buat teman Pro 2. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan di siaran pada pagi hari ini, dan juga yang sudah menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Kita akhiri dialog pada pagi hari ini, tentunya bakalan hadir kembali dialog-dialog seru lainnya di RRI Pro 2 Kendari.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi nih di sini temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Kita juga tadi sudah ikuti bersama ya dialog bersama Ibu Kia selaku Widya Bahasa Ahli Muda Balai Bahasa Sulawesi Tenggara. Sangat menarik teman Produa berbicara tentang bahasa ibu sebagai salah satu identitas yang perlu kita lestarikan. Anyway teman Produa, kali ini Vivi mau bagikan informasi kabar yang membanggakan dari dunia olahraga Indonesia. Atlet panjat tebing andalan Merah Putih Putra Tri Ramadhani berhasil memastikan diri melaju ke babak final di ajang World Climbing Series nomor lead yang berlangsung di Praha, Ceko. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian terbaik Indonesia di nomor lead dalam beberapa tahun terakhir. Putra Tri Ramadhani atau akrabnya disapa Srondeng. Vivi sampai mengulang lagi nih teman Produa, Srondeng ya panggilan akrabnya ternyata. Tampil luar biasa nih teman Produa pada babak semifinal yang digelar pada hari Minggu kemarin. Dan ia berhasil mengumpulkan skor 37 plus dan finish di posisi ketiga di bawah dua atlet Jepang, Sorato Andraku dan Neo Suzuki. Hasil ini membuat Putra berhak mengamankan satu tempat di babak final bersama para pemanjat tebing terbaik dunia. Perjalanan Putra menuju final tentunya tidak mudah teman Produa. Sebelumnya ia sendiri sempat mencuri perhatian nih saat memuncaki klasemen babak kualifikasi dan mengungguli sejumlah atlet papan atas dunia. Penampilan yang konsisten ini menjadi bukti bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di level internasional, bahkan melawan para pemanjat yang saat ini menempati peringkat teratas dunia. Usai memastikan tiket finalnya, Putra menyampaikan rasa syukur nih teman Produa sekaligus terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia. Ia berjanji akan memberikan penampilan terbaik pada partai puncak. Tentunya dukungan serupa juga disampaikan manajer tim nasional panjat tebing Indonesia yang berharap Putra dapat tampil maksimal dan membawa hasil terbaik bagi Merah Putih. Kita doakan bersama teman Produa, semoga Putra Tri Ramadhani ini bisa tampil lepas, menikmati setiap jalur pemanjatan dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Tentunya semangat terus untuk atlet-atlet Merah Putih yang terus mengharumkan nama bangsa di panggung dunia.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 10 pagi, teman Pro 2, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar teman Pro 2. Tapi tenang aja, ada Riani yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Hai.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat hari Senin.
1: Iya, benar banget. Mulai hari Senin baru di jam 10 ya. Pastinya nanti Riani bakal temani teman Pro 2 di santai siang sampai di jam 3 sore. So buat Vivi selamat istirahat.
0: Oke deh, selamat bertugas Riani. Baik teman Pro 2, sudah ada Riani yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi ya di hari Kamis insyaallah. So buat teman Pro 2, stay happy and healthy dan happy Monday.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, rencana pembangunan Kota Kendari tahun 2027 mendatang akan banyak diwarnai usulan yang berasal langsung dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terwujud melalui penyerapan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui proses verifikasi mendalam dan akan diakomodasi dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya disusun dari atas, melainkan juga menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga di lapangan. Info Pro 2. Dan informasi selanjutnya, teman Pradi Bupati Kolaka Haji Amri SSTP MSC bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kolaka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti di sepanjang Jalan Bokelo Tambaga pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut

0: melibatkan unsur pemerintah daerah, OPD, aparat, organda, serta masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan itu, Bupati Kolaka terjun langsung memantau area jalan dan lingkungan sekitar untuk memastikan kawasan tetap bersih, sehat, dan nyaman.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2 Nur Hidayah, mahasiswi program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo, berhasil mengharumkan nama kampus setelah meraih medali emas pada kejuaraan pencak silat Jakarta National Championship for 2026. Kejuaraan digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 31 hingga 31 Mei 2026. Dalam wawancara pada Sabtu 6 Juni, Nur Hidayah mengungkapkan kegagalan di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional menjadi pemicu semangatnya untuk bangkit. Ia menyebut tantangan terbesar selama persiapan adalah menjaga berat badan sesuai kelas pertandingan. Saat Ramadan, berat badannya sempat turun hingga 42 kg sehingga ia harus bekerja keras menaikkannya kembali. Selain itu, Nur Hidayah kembali membagi waktu antara perkuliahan dan latihan dengan rutinitas jogging 15 hingga 20 menit sebelum sesi teknik dan sparring. Melalui kesempatan itu, ia menyampaikan rasa syukur atas medali emas yang disumbangkan untuk tim pencak silat UHO dan berterima kasih kepada rekan latihan serta pendamping tim. Menatap ke depan, Nur Hidayah memasang target tampil di Porprov November mendatang dan berharap meraih medali di Pomnas berikutnya sebelum menyelesaikan studinya di UHO. Mungkin info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan music, dengan hitlist.

perjalanan sate siang dan bakal temani kamu pastinya dari jam 10 ini sampai nanti di jam 3 sore, teman pre 2. Hope you enjoy this Monday, walaupun mungkin hari ini agak sibuk ataupun juga banyak kegiatan ya teman pre 2. Pokoknya kamu tetap harus semangat dan juga pasti tetap jaga kesehatan juga. Banyak-banyak minum air putih teman pre 2, karena belakangan ini kayaknya cuaca panas banget ya teman pre 2. By the way, di awal pertemuan kita di sate siang kali ini kita bakal ada di hitlist seperti biasa sampai dengan jam 12 siang teman pre 2. Kamu boleh gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari, atau di DM Instagram Pro 2 Kendari, atau langsung di WA di 0821 8830908. Untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu ataupun juga lagunya buat seseorang nun jauh di sana, teman Pro 2 boleh banget. Yang pasti Reni bakal siapin juga lagunya dan bakal muterin untuk kamu di siang hari ini. Kita udah awali tadi dengan Ariana Grande Warm, teman Pro 2 kayaknya mengawali segmen internasional kita di pagi hari ini ya. Ada Azizam juga nanti dari Ed Sheeran, dan bakal ada Damian David Born with a Broken Heart, teman Pro 2 maybe relate untuk kamu, dan juga nanti bakal ada Day 6 Maybe Tomorrow. So ini dia, check it out.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ada penyesalan dari masa lalu dan perasaan terjebak dalam kata mungkin? Nah, satu lagu ini kayaknya cocok deh buat kamu. Ada Lomba Sihir dengan Andai Saja, teman Pro 2, yang sangat menyoroti rasa sakit hati karena hubungan yang kandas dan tidak pernah sampai ke tahap komitmen, yang menyisakan kebingungan dan lamunan mengenai apa yang seharusnya bisa diubah. Jadi kayak berandai-andai gitu ya, teman Pradua. Mungkin cocok buat kamu atau buat orang-orang di sekitar kamu yang pernah merasakan hal ini. Dan juga nanti bakal ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, teman Pradua, sesuatu lagu baru yang biasanya di request juga sama teman Pradua nih. Dan bakal ada Hal Stage dengan Terima Kasihnya, teman Pradua, yang beberapa waktu lalu sempat rame juga lagunya karena dinilai sangat relate gitu untuk beberapa orang, teman Pradua. So, don't get anywhere, station di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Teman terbaik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat 10.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan santai siang. Pastinya kita masih ada di headlist siang hari ini. Buat kamu yang pengen request lagu, Reni tunggu ya teman Pro 2. Boleh di WhatsApp 0821-8830-908 atau kamu DM di Instagram Pro 2 kendari. Atau kamu boleh gabung di mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM kendari. Tadi kamu udah dengar Hall Stage teman Pro 2. Terima kasih ya, lagunya sangat mendayu-dayu. Aduh, bikin ngantuk atau bikin galau nih teman Pro 2. Semoga bikin happy lah ya. Yang pasti lagu-lagunya udah Reni siapin juga. Ada lagu selanjutnya yang menyindir kamu nih kayaknya ya, untuk kamu semua yang fokus, terlalu fokus untuk bekerja sampai lupa kalau kamu juga punya kehidupan pribadi teman Pro 2. Ada Salma Salsabil dengan Hachu yang menceritakan tentang realita kehidupan pekerja masa kini teman Pro 2, dimana seseorang tuh sering banget yang namanya capek dan bahkan udah muak dengan rutinitas harian tapi harus tetap dijalani teman Pro 2. Ya begitulah kira-kira kehidupan anak muda masa kini, yang mana Salma Salsabil tuh ngasih lagunya dengan sentuhan yang benar-benar tegas gitu, tapi tetap bisa dinikmati lah ya teman Pro 2. Dan juga nanti bakal ada Run dengan Pandangan Pertama. Ada yang suka Run di sini, ya mungkin kamu suka karena memang ini penyanyi lama ya teman Pro 2. Tapi lagunya tuh masih relate untuk saat ini dan masih banyak juga yang suka bawain lagunya secara off air. Dan juga nanti bakal ada Hi-Fi teman Pro 2, Sip Kakak Untuk Jatuh Cinta Lagi. Lagunya cukup manis juga. Hope you enjoy it lah di siang hari ini. Saya dan Jennifer.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai...

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Teman Pro 2, Taylor Swift resmi meluncurkan single terbarunya yang bertajuk I Knew It, I Knew You. Dan menariknya teman Pro 2, lagu ini tuh diciptakan khusus untuk jadi lagu tema atau soundtrack film animasi Disney Pixar yang sangat diantisipasi. Ya, Toy Story 5 teman Pro 2. Bagi Taylor, proyek ini tuh rasanya sangat personal karena ia jadi penggemar berat waralaba animasi tersebut sejak masih berusia 5 tahun, teman Pro 2. Lagunya bernuansa hangat, terinspirasi dari busur cerita karakter Jessie, koboi perempuan ikonik yang akhirnya diceritakan bersatu kembali dengan pemilik lamanya, teman Pro 2. Taylor juga mengaku langsung mendapatkan inspirasi instan untuk menulis bait demi bait lirik lagunya setelah ia mendapatkan kesempatan istimewa menyaksikan potongan awal film Toy Story 5 bersama dengan sang sutradara. Sebagai gantinya teman Pro 2, ini bakal puterin kenong denger kamu. Kita dengerin sama-sama kayak mana sih lagu ini yang diperuntukkan khusus Toy Story 5 teman Pro 2. Dan juga nanti bakal ada lagunya Juicy Lucy ya, dengan gurun hujan. Ada gurun hujan macam bertolak belakang artinya, tapi disatukan sama Juicy Lucy teman Pro 2. By the way, juga bakal ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Kalau sebelumnya Doi hadir dengan lagu nya yang sedia aku sebelum hujan, kali ini masih tentang hujan teman Pro 2 tapi berusaha di bawah hujan. So ini dia, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pulang poin Lomar FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Hitlist yang hari ini. Masih puterin lagu-lagu pilihan juga untuk temani kamu saat ini. Mungkin kamu lagi di jalan atau mungkin lagi kerja. Teman Pro 2, pokoknya tetap dengerin Pro 2 karena lagu-lagunya udah Riani siapin juga untuk kamu bisa lebih enjoy hari Senin ini. Mungkin hari ini jadi hari tersibuk yang pernah kamu rasakan, teman Pro 2, tapi tetap harus semangat pastinya. Tapi Rini mau tanya deh, kepo banget sih, ada gak sih di antara kamu yang pernah jadi persinggahan atau tempat pelarian teman berdua? Waduh, sakit banget sih rasanya. Tapi kayaknya Kesha bawain lagu pelarian ini dengan gaya yang cukup baru ya teman berdua. Karena biasanya kalau kita dengerin Kesha tuh lagunya yang melankolis, galau-galau. Tapi kali ini Doi bawain lagunya yang dengan cara lebih tegas aja gitu ya kan, dengan cara yang baru. Dan ternyata memang Kesha tuh cocok dengan bawa lagu kayak gini teman radio. Mungkin relate juga buat kamu. Dan juga nanti bakal ada Ariana Grande featuring Nicki Minaj dengan Side to Side, dan bakal disusul sama Gia Indrawari si cantik manis dan centil teman radio dengan lagunya Seribu Kali. Seribu kali aja, jangan sejuta, takutnya kebanyakan ya. Pokoknya ini dia teman radio, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pertanyaan besar soal lokasi konser Arirang BTS di Jakarta tahun ini akhirnya terjawab. Setelah JIS, Jakarta International Stadium yang digadang-gadang jadi venue konser, ternyata pada Jumat 22 Mei lalu, teman Pro 2, promotor AIMI Indonesia mengumumkan BTS akan konser di Stadion Utama GBK. Di mana BTS World Tour Arirang di Jakarta ini tanggal 26 sampai dengan 27 Desember, teman Pro 2, di mana promotor AIMI Indonesia bekerja sama dengan Live Nation untuk gelaran konser ini. Live Nation juga sebelumnya menjadi promotor konser Arirang BTS di Eropa dan juga Amerika Latin, dan Arirang akan jadi konser tunggal kedua BTS di Jakarta setelah The Wings Tour di ASBSD pada tahun 2017 silam, teman Pro 2. Konser ini juga sekaligus jadi momentum perdana buat BTS manggung di GBK, teman Pro 2. Dan tiket konsernya akan mulai dijual pada esok hari 9 Juni untuk pemegang membership Weverse, teman Pro 2. General sale-nya akan dibuka 11 Juni dan penjualan resmi untuk tiketnya di tiket.com. Harga tiket konsernya terpantau dari Rp1.800.000 sampai dengan Rp4.500.000, teman Pro 2. So buat kamu yang pengen mendapatkan sensasi nonton konsernya BTS, deh langsung just check tiketnya di besok tanggal 9 Juni kalau misal kamu daftar dari Weverse, teman Pro 2. Tapi kalau enggak, kamu tinggal tunggu beberapa hari lagi sampai di 11 Juni. Tapi ngomongin soal BTS, teman Pro 2, ada satu lagu utama di album Arirang BTS yaitu Swim yang cukup viral juga karena lagunya singkat sih, teman Pro 2, 2 menitan tapi membawa kesan yang sangat mendalam untuk para ARMY ya, karena memang lagu itu jadi lagu utama dari album terbarunya mereka, dan memang walaupun singkat tapi punya makna tersendiri, teman Pro 2. Nanti juga bakal ada Reni puterin deh lagunya Hindia ya, untuk kamu yang suka sama Hindia dan penyanyi favoritnya Baskara, teman Pro 2. Ada Rumah ke Rumah dan juga bakal ada Jenny dengan Like Jenny. So ini dia, check it out.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Kamu simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok mi, kok ada bertanya dan saya. Tas habis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing ji tahu.
0: Oh pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

98.8 FM Radio yang dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Granny di Santai Siang. Kita masih ada di Hitlist juga. Aduh, kayaknya udah mulai ngantuk nih teman Radio. Buat kamu yang masih kerja siang hari ini, yang masih harus tetap semangat ya. Teman Radio masih Granny temenin, tenang aja. Ada lagu selanjutnya teman Radio yang cukup manis juga, yang kayaknya bisa bikin kamu meleleh siang-siang. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Kayaknya lagunya viral lagi ya akhir-akhir ini ya teman Radio. Abis Komang ada Langsung Pipi, terus sekarang ada Dunia Yang Nanti lagi nih teman Radio. Aduh, pokoknya kamu enjoy aja deh teman Radio. Nanti juga bakal ada Bernadia dengan Rabun Jauh, dan juga bakal ada Nyomun Paul Alunan Mimpi, yang mana lagu ini tuh menggambarkan sebuah kerinduan terhadap sahabat teman Radio, namun sudah beda. Apa ya, beda alam, beda dunia. Iya, karena konon katanya teman berdua, rindu yang paling menyakitkan itu adalah rindu dengan orang yang sudah tidak bisa kita temui lagi, alias sudah pindah alam ya teman berdua. Dan lagu ini tuh menggambarkan kerinduannya Nyoman terhadap sahabatnya yang udah pergi meninggalkan dia. Tapi harapannya doi pengen ketemu di mimpinya. Makanya lagu Alunan Mimpi ini ada teman Bre 2. Pokoknya kamu dengerin aja deh ya. Hope you enjoy teman Bre 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio Family dari teman terbaik kamu, teman Pradue. Jelang pukul 12 kita masih bakal bareng-bareng. Untuk Muhammad Syukur yang udah DM di Instagram Pradue Kendari, sorry banget ya, ini baru lihat DM-nya. Nanti kamu boleh request lagu esok ya di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan jam 12 itu masih hit list. Sorry banget hari ini gak bisa muterin lagunya teman Pradue, tapi thank you juga yang udah request di hari ini. Yang pasti Reni masih temenin kamu juga di perjalanan santai siang ini. Hope you enjoy teman Pradue. Don't go anywhere, stay tune di Pradue FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 96,7 MHz.

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

98.8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Kriani di perjalanan santai siang. Saat ini kita udah ada di Muda Kreatif, teman Pro 2, sampai nanti di jam 1. Kalau bahas tentang bisnis nih ya, teman Pro 2, ada salah satu bisnis yang lagi rame banget orang suka ya untuk dilakukan, teman Pro 2. Iya, bisnis di dunia kuliner alias F&B, teman Pro 2. Tapi menjalankan bisnis kuliner ini bukan hanya soal menciptakan makanan yang lezat, teman Pro 2, tapi juga tentang bagaimana caranya mengelola keoperasional dan juga keuangan dengan disiplin. Banyak usaha kuliner yang tumbang dalam 1-3 tahun pertama bukan karena produknya kalah saing, tapi karena kesalahan manajemen dasar, mulai dari pembukuan yang tidak rapi, salah hitung modal, bahkan kurang siap menghadapi perilaku pelanggan yang semakin digital. Nah, kali ini teman Radio Rani bakal ngasih tahu kesalahan umum dalam bisnis kuliner yang sering dilakukan dan juga cara menghadapinya, teman Radio. Nah, masalah yang sering terjadi tuh ya dalam dunia kuliner tuh, banyak pelaku kuliner masih melakukan pencatatan secara manual di buku catatan atau Excel sederhana, atau bahkan mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, teman Pro 2. Akhirnya cash flow-nya jadi nggak jelas gitu, margin sulit dihitung, dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi real bisnis. Tanpa catatan yang sistematis, teman Pro 2, kamu bisa salah menilai apakah satu menu benar-benar menguntungkan atau kapan waktu terbaik untuk stok bahan baku besar, dan ini menyulitkan ya pastinya untuk perencanaan pajak dan audit. Jadi solusinya adalah kamu bisa misahkan rekening bank usaha dan juga rekening pribadi. Kamu bisa gunakan sistem pembukuan yang terstruktur, seperti mencatat pendapatan harian, pengeluaran, dan juga utang piutang. Dan juga kamu bisa mempertimbangkan penggunaan software akuntansi berbasis cloud, teman Pro 2. Dengan sistem digital, kamu bisa mendapatkan laporan laba rugi dan arus kas secara real time. Jadi pengambilan keputusan jadi lebih tepat, cepat, dan juga akurat.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misal bahas tentang kesalahan bisnis kuliner nih, salah satu ini kayaknya sering banget memang orang lakukan, teman Pro 2, yaitu salah menetapkan harga menu. Banyak pengusaha kuliner tuh menetapkan harga tuh hanya berdasarkan harga saingan tanpa menghitung dengan tepat biaya bahan baku, ongkos tenaga kerja, dapur, pemborosan dan juga marginnya, teman Pro 2. Jika harga terlalu rendah, kamu mungkin menjual banyak tapi marginnya menipis atau bahkan merugi. Nah, sebaliknya, harga terlalu tinggi juga bisa menurunkan volume penjualan dan membuat pelanggan lari ke kompetitor. Nah, strateginya adalah kamu bisa hitung harga pokok penjualan atau HPP per menu secara rinci. Misalnya kayak bahan baku, tenaga kerjanya, kemasannya dan juga wastage-nya, teman Pro 2. Dan kamu bisa buat simulasi markup yang realistis gitu. Terus kalau perlu ya, kamu bisa lakukan riset pasar kecil pada sebagian pelanggan untuk melihat respon harga sebelum diterapkan secara luas, teman Pro 2. Nah, selain itu juga ada inkonsistensi ya, teman Pro 2, dari rasa, porsi dan juga penyajian. Ini nih yang suka jadi masalah juga, walaupun terkesan kayak jarang orang yang teliti untuk memperhatikan, teman Pro 2, tapi percayalah ini tuh berdampak gitu. Tanpa standar operasional yang jelas, hasil masakan tuh bisa sangat berbeda antara satu hari dengan hari lainnya, tergantung siapa kokinya, bagaimana stok bahan dan tekanan operasional. Nah, kepercayaan pelanggan tuh bisa terganggu, teman Pro 2. Ini merupakan akibat jangka panjang ya. Mereka datang kembali tapi kecewa karena mungkin porsinya lebih kecil atau rasanya kurang konsisten, dan ini merusak brand dan juga loyalitas. That's why penting banget untuk yang namanya buat SOP resep baku, lengkap dengan gramasi, metode memasak, waktu dan juga suhunya. Kamu bisa latih tim dapur kamu secara berkala dan sertakan quality checklist harian, dan juga kamu bisa gunakan foto hasil jadi dalam SOP sebagai panduan visual agar semua karyawan punya referensi yang sama, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

90.8 Laman FM, Radio Kendari, teman terbaik kamu. Ada Wijaya 80, pemain lama, teman Radio. Waduh, lagunya kece banget untuk didengar. By the way, kita masih update juga ya teman Radio di Muda Kreatif siang hari ini, bahas tentang kesalahan bisnis kuliner yang sering banget terjadi. Tapi ada juga nih pastinya trik untuk menghadapinya teman Radio. Banyak UMKM ya yang belum memanfaatkan secara maksimal ekosistem digital, misalnya Google Business Profile atau platform pesan antar teman Radio atau media sosial, dan itu bisa jadi sumber utama pelanggan baru padahal. Nah, untuk kamu nih yang punya bisnis, pastinya maksimalkan dalam pemasaran pemasaran digitalnya teman Radio, biar kamu bisa lebih menambah banyak pelanggan untuk mungkin meningkatkan reputasi online ataupun juga meningkatkan layanan pesan antar makanan online teman Radio. Nah, selain itu juga ini yang suka jadi PR ya teman Radio, manajemen SDM yang kurang matang ya, benar banget, tingginya rotasi karyawan, proses rekrutmen yang asal-asalan, dan training yang dilakukan terus-menerus tapi menyedot waktu dan juga biaya, itu menyebabkan inkonsistensi kualitas layanan dan juga masakan. So, solusinya kamu bisa buat modul pelatihan untuk role dapur dan juga frontline, ataupun juga kamu bisa fokus pada soft skills, keramahan, kedisiplinan, bersihan, dan yang lain-lain, karena hal tersebut sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan teman Radio.

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Cerveza.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat berlumpur lawan FM Pradiwa Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 1 siang, teman Pradiwa terpantau kota Kendari diguyur hujan es yang hari ini. Tenang aja, Reni masih temani kamu untuk beraktivitas di hari ini. Walaupun mungkin cuacanya agak kurang mendukung ya, teman Pradiwa. But it's okay, kita harus tetap semangat juga. Dan pastinya tetap pantengin di Pradiwa FM Kendari. Karena di jam 1 nanti Reni bakal updatein untuk informasi olahraga di sport update teman Pradiwa. So don't go anywhere.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang ya. Bakal temani kamu, teman Pro 2 beraktivitas, bekerja, ataupun juga lagi di perjalanan siang hari ini. Oh iya, Riani mau ingetin juga nih buat kamu yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya teman Pro 2. Saat ini lagi hujan deras ya. Untuk siang hari ini yang lagi di jalan, jalanan licin ya, pastiin untuk kamu tetap berhati-hati bawa kendaraannya. Semoga selamat sampai tujuan teman Radio. Dan di bakal update informasi olahraga di Sport Update ini, ada tim muda Italia yang sukses meraih kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan di Kreta pada Senin 8 Juni 2026 hari ini teman Radio. Hasil ini sedikit mengurangi kekecewaan mereka karena gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pelatih sementara Silvio Baldini memilih skuad termuda dan paling minim pengalaman yang pernah dimiliki Italia dalam lebih dari 100 tahun. Tim ini tampil sesuai ekspektasi di laga sebelumnya saat menang tipis atas Luxembourg, teman berdua. Gol semata wayang Italia lahir dari kerjasama dua pemain muda. Ada Jeff Ekator yang memberikan umpan kepada Francesco Pio Esposito yang kemudian melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola masuk dari sudut bawah gawang setelah terkena defleksi. Ini menjadi gol kelima Esposito dalam 9 penampilannya bersama tim nasional. Usai gol, teman berdua, Italia terus menekan di sisa waktu pertandingan. Esposito kembali menguji kiper Yunani, Odysseus Vlachodimos. Pada babak kedua, Luca Colosio hampir memperbesar keunggulan. Ia menyentuh umpan silang Seido Pini, di mana bola hanya mengenai mistar gawang. Mereka hanya mampu merepotkan kiper Italia, teman Prandua, di menit-menit akhir. Jeda internasional ini memang suram bagi Italia yang masih terpukul karena gagal ke Piala Dunia setelah kalah dari Bosnia. Tapi setidaknya generasi muda mereka menunjukkan perkembangan yang baik. Sementara itu Yunani terus terpuruk. Mereka hanya mampu mencetak gol dalam 1 dari 4 laga terakhir. Penonton di Heraklion tentu kecewa melihat performa tim kebanggaan mereka, teman Prandua. Yunani yang pernah juara Euro 2004 kini harus merelakan 14 tahun berlalu tanpa satupun penampilan di turnamen besar.

0: ke tante, kita kenapa?
1: Saat ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JECI Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rieni di perjalanan sport update santai siang hari ini ya. Teman Pro 2, ada tim nasional bola putri Indonesia yang menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Teman Pro 2, skuad merah putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina. Pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Candon City, Filipina pada Minggu 7 Juni kemarin. Skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung, teman Predua. Turnamen bola voli internasional ini memiliki nama resmi ASEAN Volleyball Confederation Cup 2026. Pemain andalan Medioku bersama rekan setimnya sempat memberikan perlawanan ketat pada awal set. Namun tim lawan bermain lebih efektif ketika memasuki momen krusial untuk mengamankan poin kemenangan. Pasukan merah putih sebenarnya sempat menjaga jarak poin agar permainan tetap berlangsung sangat kompetitif. Manajer timnas bola voli putri Indonesia, Lucy Taroreh, memberikan analisis terkait hasil pertandingan. Ia menyebutkan bahwa performa para pemain Indonesia masih belum stabil dalam menghadapi tekanan lawan. Ia juga menjelaskan sektor pertahanan dan penyelesaian akhir serangan masih memerlukan perhatian yang sangat serius. Ia juga menambahkan bahwa servis kurang menekan membuat tim Kazakhstan sangat mudah membangun pola serangan, teman Tridiwa. Hasil minol tersebut mengakhiri tren kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih oleh tim merah putih. Sebelumnya skuad merah putih sukses mencatatkan kemenangan manis 3 set berbanding 1 melawan tim Iran. Peluang lolos ke babak berikutnya dalam kompetisi ini masih terbuka lebar bagi tim Indonesia. Para pemain dituntut untuk segera mengevaluasi diri demi menghadapi laga penting pada pertandingan selanjutnya.
1: Nada, 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 음악 Pro2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket final World Climbing Series di Praha, Ceko, yang meraih peringkat ketiga pada babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni kemarin, teman radio. Atlet asal Jepang yaitu Sorato Andraku berhasil menduduki peringkat pertama dengan mengumpulkan skor total 38+. Sementara itu, pemanjat asal Jepang Neo Suzuki sukses merebut peringkat kedua dengan skor yang kurang lebih sama, teman Bredua. Mereka mengikuti ajang olahraga di dunia World Climbing Series disiplin lead, di mana Putra berhasil menembus babak final setelah bersaing ketat melawan para atlet panjat tebing terbaik dunia. Ia berhak melaju ke babak final karena mampu mengamankan posisi dalam peringkat 8 besar kualifikasi. Pada babak semifinal tersebut, atlet panjat tebing Indonesia ini sukses mengumpulkan total skor sebesar 37+. Putra Tri Ramadhani yang merupakan atlet panjat tebing Indonesia menyampaikan apresiasi atas seluruh dukungan masyarakat. Ia juga merasa sangat bersyukur bisa lolos dan bersiap memberikan penampilan terbaik pada babak final nanti, teman-teman.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Radio FM dari teman terbaik kamu, teman Radio, jelang pukul 2 siang ya. Santai siang masih akan berlanjut sampai nanti di jam 3 teman Radio. Tapi kayaknya Rani harus pamit undur diri. Nanti bakal ada Dimas yang temani kamu sampai di perjalanan sore ceria pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. So, don't go anywhere teman Radio, station di Radio FM Kendari, teman terbaik.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Wow, Juni makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
4: Enggak, lah, tukur, paling lima makanan aja, tukur, pedal, lele.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat,

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Akhirnya Dimas bisa bersua lagi sama kamu di udara nih ya, menemani siang hari kamu. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Entertainment, Pro 2 Kendari. Semoga kabar hari ini di tanggal 8 Juni 2026 sehat, bahagia, dan juga happy, healthy, wealthy ya teman Pro 2. Langsung aja nih di jam 2 siang ini ya. Apalagi kalau misalnya Dimas bukan ngasih kabar dari dunia hiburan, baik Indonesia maupun internasional nih. Kita langsung masuk aja ya. Siapa nih teman Pro 2 yang udah kangen banget sama Mbak Ariana Grande ya? Dimas banget nih ya. Ini kabar super seru datang dari Pop Princess satu ini. Setelah 7 tahun gak menggelar tour besarnya, akhirnya Ariana Grande ini resmi comeback lewat tour terbarunya yang bertajuk Eternal Sunshine Tour. Pada 6 Juni kemarin, teman Pro 2, Ariana itu membuka rangkaian tournya di Oakland, California, Amerika Serikat nih. Dan coba deh bayangin teman Pro 2 akhirnya ya, ketika Ariana itu muncul di atas panggung ya, dia langsung pecah dan teriakan hampir 20 ribu fansnya itu udah gak sabar ngelihat idolanya tampil. Karena ketika tampil pertama kali, Ariana tuh bawain Yes And we, lagu kesukaan kita semua ya. Gak cuma vokalnya yang jadi sorotan, visual panggungnya juga luar biasa megah teman Pro 2. Ariana bahkan beberapa kali ini ganti kostum nih selama konser yang berlangsung. Dan salah satu yang paling ramai dibahas adalah kostum kucing yang super unik dan juga futuristik. Tapi tunggu dulu, puncak keseruannya terjadi saat lagu penutup nih. Banyak yang bilang di media sosial ya, Dimas baca komen-komennya, yang paling the best adalah endingnya. Pokoknya dia ngasih efek spektakuler yang ngebikin dirinya tuh seolah-olah melayang naik ke langit-langit arena gitu. Ih, cakep banget. Itu tuh viral. Kalau misalnya kamu lihat di Instagram sama TikTok ya. Jadi buat yang belum tahu, terakhir kali Ariana itu menggelar tour dunia adalah lewat Sweetener World Tour pada 2019 kemarin nih. Sejak saat itu, ia fokus ke dunia acting dan sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai Glinda di film Wicked. Jadi teman Pro 2, setelah comebacknya Ariana lewat tournya nih ya, The Eternal Sunshine Tour, kita semua satu Indonesia Raya berdoa. Semoga Indonesia masuk salah satu city tournya ya di Asia. Atau kalau misalnya nggak ke Indonesia, ke Southeast Asia mana deh, Thailand kah, Singapura kah. Aduh, pokoknya pengen banget tonton Mbak Ariana. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Kita sambil ngomongin Ariana, kita dengerin dulu yuk lagu barunya berikut ini, How That I Met You Loved Me. Berikut ini, jangan kemana-mana ya, nanti Dimas akan kembali lagi teman Pro 2.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Masih di Pro 2 Tenman, teman Pro 2. Ini ada salah satu drama Korea terbaru yang lagi rame banget dibahas di media sosial, yaitu Teach You a Lesson. Ceritanya itu bukan cuma soal kehidupan di sekolah yang ya kayak gitu doang gitu ya, tapi juga ngangkat isu yang dekat dengan dunia pendidikan tentang gimana guru itu harus berjuang mempertahankan hak dan juga wibawanya di tengah berbagai tantangan zaman now. Kalau misalnya kamu suka drama dengan cerita yang tegas, penuh konflik gitu, sekaligus bikin mikir, ya drakor yang satu ini tuh bisa banget masuk watchlist kamu minggu ini, teman Pro 2. Dimas pun masukin ini juga kok. Ya, pokoknya setelah ini akan banyak rekomendasi-rekomendasi, karena memang biasanya drakor-drakor yang lagi viral kayak kemarin itu kayak The Kitchen Soldier gitu, terus abis itu ada lagi Teach You a Lesson. Ini memang salah satu suguhan yang seru banget untuk kita tonton di akhir pekan ya, teman Pro 2. Menghabiskan waktu gitu, atau lagi senggang, kayak nonton ini seru gitu. Apalagi The Kitchen Soldier itu masih tayang terus ya, masih ada episode baru. Ceritanya juga makin kesini. Ada juga Teach You a Lesson yang bikin bener-bener kita sebagai penontonnya itu got a lesson from it gitu ya. Ini bukan tentang soal bully biasa, tapi ini benar-benar ngasih pelajaran tentang siapa guru yang wibawa itu sebenarnya. Jangan kemana-mana, Dimas nanti akan balik lagi, teman Pro 2. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Teman Pro2, kalau misalnya habis nonton konser tuh biasanya kita bawa pulang merchandise gitu, photocard, atau mungkin ada gelang persahabatan gitu. Nah, kali ini tuh ada cerita yang levelnya udah beda banget ya. Seorang penggemar berat Taylor Swift ini, Swifties, ini viral setelah berhasil menjual sepasang lensa kontak bekas yang pernah dipakai saat menonton konser The Eras Tour. Sekarang pertanyaannya tuh bukan kenapa dijual, tapi berapa harganya memang gitu. Jadi karena lensa kontak bekas itu kabarnya laku dengan harga fantastis, ini tuh langsung viral. Karena lensa kontak bekas itu terjual sekitar 180 juta rupiah. Oh my god. Alasan dibalik harga super mahal tersebut ya karena sang pemilik itu mengklaim lensa kontak itu dipakai ketika menghadiri salah satu konser The Eras Tour milik Taylor Swift. Bagi sebagian Swifties, garis keras, kayak hal-hal ini tuh dianggap sebagai memorabilia unik yang punya nilai emosional sendiri. Kabar ini langsung mancing berbagai reaksi di media sosial ya. Gak cuma Swifties, tapi juga para non-Swifties. Waduh, non-Swifties itu maksudnya gimana ya? Emangnya kalau dipakai bisa bikin lihat Taylor Swift lagi ya? Ada yang komen kayak gitu, lucu banget lagi. Apakah kontak lensa itu bikin mata kita jadi bisa men-zoom in, zoom out Taylor Swift itu kalau nonton konser? Yang jelas fenomena itu kembali membuktikan kalau demam Taylor Swift itu masih memang luar biasa besar di seluruh dunia ya teman Pro 2. Bahkan benda yang gak pernah kepikiran atau terpikirkan sebelumnya bisa jadi barang koleksi bernilai fantastis loh gara-gara si Taylor Swift ini. Jadi kalau misal kalian punya barang yang pernah dibawain atau dibawa ke konser gitu ya, kayak konser idola favorit, kira-kira barang apa yang gak akan pernah kalian jual berapapun harganya teman Pro 2? Kalau Dimas apa ya waktu itu ya? Kayaknya gak ada yang memorable sih. Dimas bawa baju yang sudah berkeringat ya, bawa tas, bawa kacamata, tote bag itu, sepatu hijau gitu. Gak tahu deh kira-kira apa yang mau di pre-love. Kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Adakah yang mau dijual?

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

Informasi penutup nih teman Pro 2. Ini juga kabar terbaru buat kalian nih para penggemar Marvel yang udah gak sabar nunggu film Avengers berikutnya. Aktor legendaris Marvel, Robert Downey Jr. ini baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan teman Pro 2 saat hadir sebagai tamu spesial di pemutaran film Avengers Infinity War dalam festival SXSW London. Ia mengakui kalau Avengers Doomsday ini bakal menghadapi tantangan yang gak mudah nih. Karena menurut Robert Downey Jr., film terbaru Avengers ini tuh akan sulit menandingi, apalagi melampaui standar luar biasa yang sudah ditetapkan oleh Infinity War dan juga Endgame. Dan jujur aja sih, Pro 2, teman Pro 2 ya, film yang lalu-lalu kayak Infinity War sama Endgame ini memang jadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah perfilman superhero yang pernah ada gitu. Tapi stay calm, meskipun menyadari ekspektasi penggemar sangat tinggi ya, Downey Jr. ini justru mengatakan kalau tim kreatif di balik Avengers Doomsday memilih untuk tidak mengulang formula lama. Mereka tuh pengen membuka lembaran baru dan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari yang pernah dilihat sama penonton sebelumnya. Dan yang bikin makin menarik, Robert Downey Jr. sendiri kini bukan lagi tampil sebagai Iron Man, melainkan bakal memerankan karakter ikonik Dr. Doom, ya, salah satu villain paling berbahaya di semesta Marvel. Dan kalau ngelihat pernyataan ini, banyak banget fans itu mulai berspekulasi kalau Avengers Doomsday kemungkinan menyimpan jutaan kejutan besar yang sangat dirahasiakan Marvel sampai hari penayangannya nanti. Jadi menurut kamu teman Pro 2, apakah Avengers Doomsday ini bakal berhasil jadi film Marvel terbesar berikutnya? Atau justru Endgame nih yang masih belum tergantikan? Kalau kamu suka yang mana tuh di antara keduanya? Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti di jam 3 Dimas akan kembali lagi dengan informasi pilihan lokal ya, yang akan Dimas sajikan hanya untuk kamu. So, stay tune terus di 90,8 produk dari teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiaji. Kita masuk ke informasi pertama. Menjelang pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan regional yang akan mempertemukan berbagai perwakilan daerah, pemerintah Kota Kendari mulai melakukan sejumlah pembenahan untuk mempercantik wajah kota. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menginstruksikan seluruh camat, lurah, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kerja bakti massal dijadwalkan berlangsung serentak pada Selasa besok dan akan dibagi ke dalam beberapa zona di wilayah Kota Kendari. Tidak hanya fokus pada kebersihan, pemerintah juga menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai optimal agar para tamu yang datang mendapatkan kesan positif selama berada di Kota Kendari. Langkah ini menjadi bentuk kesiapsiagaan sekaligus kebanggaan karena Kendari kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda penting tingkat regional. Diharapkan semangat menjaga kebersihan dan ketertiban ini tidak hanya dilakukan saat ada kegiatan atau event besar, tapi juga menjadi budaya bersama demi kenyamanan warga sehari-hari. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan bantuan baju seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat. Pada tahap kedua ini, sebanyak 11.000 set seragam sekolah mulai didistribusikan ke 12 kota dan 12 kabupaten dan kota di Sultra. Program ini merupakan bagian dari program perlengkapan dan seragam sekolah gratis atau penggaris

di Sulawesi Tenggara. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban orang tua, sekaligus mendukung para pelajar untuk semakin percaya diri dalam menempuh pendidikan. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Update informasi terkini datang dari Sulawesi Utara yang kembali diguncang gempa bumi pada Senin siang pada 8 Juni 2026. Berdasarkan data BMKG, gempa terbaru berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 127 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 29 km. Sebelumnya wilayah Sulawesi Utara juga mengalami dua gempa dalam rentang waktu yang berdekatan, masing-masing berkekuatan magnitudo 3,8 dan juga 4,0. BMKG menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan akibat gempa magnitudo 7,7 telah resmi diakhiri. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun pihak yang berwenang. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung di Sore Ceria bersama saya, Dimas Anantasetyadi.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Teman berdua kembali lagi bareng Dimas nih di jam 3 sore ini. Dimas mau kasih kamu informasi-informasi lokal yang menarik untuk kita bahas nih ya selama 1 jam ke depan. Jadi yang pertama ada kabar positif datang dari Kota Kendari nih teman berdua. Karena menjelang pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan regional yang akan mempertemukan berbagai perwakilan daerah pastinya ya. Ini banyak banget hal-hal yang jadi pertimbangan nih. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang hal-hal yang berbau dengan revitalisasi Kota Kendari, tadi tuh ya di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi di RRI Kendari khususnya di Pro 1, kita tuh menghadirkan yang namanya Halo RRI nih teman Pro 2. Karena di satu Kota Kendari pasti kita pengen tahu nih ya keluh kesahnya para masyarakat Kota Kendari secara khusus itu apa. Apalagi pemerintah Kota Kendari ini lagi menggaungkan revitalisasi kota gitu untuk mempercantik Kota Kendari lagi sebagai tuan rumah acara pertemuan kepala daerah lagi nih. Nah, tadi yang mau Dimas bahas itu yang pertama itu soal knalpot brong teman Pro 2. Karena laporan dari 112 nih ya, dan juga laporan dari Halo RRI yang masuk itu kebanyakan soal knalpot brong yang sering banget didengerin sama masyarakat dan bikin ganggu gitu. Karena suara knalpot ini tuh terlalu bising dan masih jadi salah satu apa ya hal yang benar-benar ganggu kita di kapanpun dan dimanapun gitu. Gak cuma soal suara aja, tapi juga sering dibarengin sama aksi berkendara beliau-beliau ini yang kurang aman di jalan alias ugal-ugalan gitu. Nah, dalam satu dialog publik yang digelar sama RRI tadi bersama Ombudsman Sultra, teman Pro 2, dan juga tim perintis presisi Polda Sultra, banyak warga yang mengaku masih sering terganggu nih sama suara knalpot di jam istirahat malam secara khusus. Nah, pastinya kita semua paham ya teman Pro 2, untuk sebagian anak muda, modifikasi motor itu sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Itu part of hobi lah teman Pro 2, tapi kalau misalnya udah berbau apa ya, mengganggu gitu, kayak bikin knalpot brong ini, kayaknya ini udah nggak enak banget deh teman Pro 2. Ya, beneran gak ada masalah kok buat kamu yang suka atau cinta hobi otomotif gitu, suka bikin motor tampil lebih keren. Tapi kalau knalpot brong ini salah satu yang kalau bisa ya hindarin lah teman Pro 2 ya. Mungkin menurut kamu itu biasa, tapi menurut orang-orang itu pasti mengganggu gitu. Makanya mungkin sekarang saatnya tren modifikasi itu gak cuma soal tampil keren, tapi juga soal tetap memperhatikan kenyamanan bersama. Karena motor yang keren itu bukan cuma yang suaranya paling keras, ngeng-ngeng gitu ya, tapi juga pengendaranya nih paham situasi dan juga menghargai pengguna jalan lainnya. Itu baru keren. Pihak kepolisian sendiri juga mengaku terus melakukan patroli dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan sesuai standar yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, sekali lagi yang punya hobi otomotif, boleh silakan tetap berkarya, tetap berekspresi, tetap bangga sama motor kesayangan kamu. Tapi jangan lupa, keren itu juga soal attitude di jalan ya. Jangan ugal-ugalan, jangan pakai atau pasang knalpot brong ya. Karena Kota Kendari yang nyaman bukan cuma dibangun sama pemerintah atau aparat aja, tapi juga sama kita semua yang setiap hari berbagi jalan yang sama.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin wisata Sulawesi Tenggara itu biasanya yang langsung terbayang adalah pantai, laut biru gitu ya, atau pemandangan alam yang cantik ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang gak kalah menarik untuk dijelajahi, yaitu kuliner khas daerahnya nih teman Pro 2. Kali ini kita mampir ke Pulau Buton, tepatnya di Kabupaten Buton Tengah. Di sana ada satu jajanan tradisional yang sederhana tapi punya cita rasa yang bikin kangen. Namanya kue tuli-tuli. Sekilas bentuknya unik banget teman Pro 2. Ini menyerupai angka 8 nih ya. Kue ini tuh dibuat dari singkong parut dicampur bumbu sederhana kayak bawang putih, garam, lalu digoreng sampai berwarna keemasan nih. Yang bikin banyak orang suka itu karena teksturnya crunchy gitu ya. Sementara bagian dalamnya tetap kenyal khas singkong. Jadi cocok banget jadi teman minum kopi atau teh di sore hari. Nah, dibalik rasanya yang lezat, tuli-tuli juga menjadi bukti kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah singkong, teman Pro 2. Ini jadi salah satu hasil pertanian yang banyak ditemukan di Buton Tengah ya. Dan sekarang tuli-tuli itu gak cuma bisa ditemuin di pasar tradisional aja, karena jajanan ini tuh juga mulai sering hadir di event-event, festival kuliner, festival budaya, acara pemerintahan, hingga jadi suguhan untuk para tamu yang datang ke Buton Tengah nih. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya satu hari kamu berkunjung ke negeri seribu gua ya di Buton Tengah, jangan cuma berburu foto-foto yang Instagramable aja, sempetin juga tuh cicipin tuli-tuli yang gurih ya, sebagai bagian dari pengalaman wisata kuliner khas Sulawesi Tenggara. Karena cara terbaik mengenalkan sebuah daerah itu bukan hanya cuma pemandangannya aja, tetapi juga lewat rasa dan juga pilihan makanan yang disajikan di setiap hidangan tradisionalnya. Setuju ya?

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

Teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali lagi di jam 4 sore dengan segmen yang paling asik nih di sore hari ini, yaitu Bisik Bincang Asik. Jadi jangan ganti frekuensinya ya, nanti Dimas akan kehadiran teman-teman Dimas yang super kece, super keren dari SMA Negeri 1 Kendari. Jadi tungguin kita di Bisik ya, harus tonton kita di live TikTok kita juga. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara.

0: 02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang sudah Dimas janjikan ya, di WC kali ini Dimas gak sendirian, pastinya selalu ditemenin sama, ini bilangnya bukan adik-adik dong ya, ini bilangnya teman-teman karena kita sebaya. Ada, nanti Dimas kenalin satu-satu ya. Ini udah standby dari tadi nih teman Pro 2, sebentar ya. Ini agak hectic banget nih RR Kendari ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tentang film pendek dan juga kompetisi teman Pro 2, ini pasti nggak ada habisnya. Karena Dimas tuh salah satu film enthusiast ya. Salah satu filmmaker juga dulu pada masanya ya. Terus ketemu sama adik-adik yang ternyata baru aja menang sebagai juara satu film pendek ajang Fine Culture Fest 2026 nih. Nanti kita coba tanyain satu-satu ya. Dan sudah hadir di studio bersama Dimas di sini ada Maria Alkorira Asta. Hai, mana nih? Aku manggilnya apa? Panggilnya apa?
1: Maria.
0: Panggilnya Maria ya. Ya. Oke. Okay. Yang kedua ada Wode Syafa. Oke, okay, boleh dideketin ya mikrofonnya ya, ya biar kedengeran. Oke. Okay. Next ada Dinara Kemala.
2: Halo kak.
0: Hai, dan ada Jasmine.
3: Halo kak.
0: Hai, ini beda-beda kelas semua ya?
2: Iya.
0: Oh, ada yang satu kelas ya?
3: Ada kak.
0: Ada ya, Wode Syafa sama Dinara Kemalnya yeah, satu kelas ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua?
2: Baik, baik alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah sehat yeah, semua ya. Deg-degan gak sih kalian mau diwawancara di Pro 2 nih?
3: Iya kak, lumayan.
2: Lumayan soalnya.
0: Oh gitu, belum pernah sama sekali?
2: Belum.
0: Kan kemarin abis ditanya-tanya sama juri. Masa deg-degan. Oke, okay, kita langsung ke pembahasan film pendek Fine Culture Fest 2026. Aku benar gak sebutnya? Fine Culture atau Fin Culture?
1: Fin Culture.
0: Fin?
1: Ya.
0: Fin Culture Fest 2026. Boleh dong dijelasin ini tuh ajang kompetisi lomba apa? Apakah hanya film pendek aja? Terus apakah dia film pendek yang memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar SMA atau gimana? Boleh, silakan siapa tuh yang mau jawab?
4: Jadi untuk di Fin Culture Fest sendiri ini itu yang ada lombanya itu memang hanya di bidang film pendek.
0: Oke. Okay.
4: Jadi yang dimana film pendek itu terbagi jadi dua kategori.
1: Ya.
4: Dua kategori. Ada yang kategori umum, dimana pesertanya itu seperti mahasiswa, anak kuliah, ya, mahasiswa juga. Dan kebetulan kami ikut yang kategori pelajar.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi ada dua kategori ya. Ini khusus Ultra aja atau Indonesia?
5: Sultra aja.
0: Oke. Berarti udah ada nih yang datang nih, yang paling ganteng di antara mereka semua. Ada Muhammad Fitra Alfarezi. Halo. Saya panggilnya apa? Fitra. Fitra. Oke, siap Fitra. Ini udah lengkap ya teman Pro 2, satu tim semuanya udah lengkap. Sebelum aku lanjutin nih ya. Kalian tuh tergabung dalam satu tim, pasti ada namanya dong. Satu tim produksi ada namanya. Namanya apa kalau boleh tahu?
3: Namanya Thunderbolts, Kak.
0: Sorry?
3: Thunderbolts.
0: Thunderbolts. Thunderbolts itu serem juga ya. Oke, siapa yang waktu itu pilihin nama?
3: Saya kak, karena kita udah kepepet mau daftar, terus oh ya udah namanya ini aja. Nah itu Thunderboltsnya dari nama Avengers karena kayak mereka kan menang lomba gitu kan, menang peperangan gitu kak. Jadi harapnya kita menang lomba juga.
0: Oke, terinspirasi dari film Avengers. Oke, suka kan nonton Avengers semuanya?
6: Suka. Hah?
0: Anak Marvel semua nih. Yeah. Ada anak DC nggak nih, takut banget. Oke, kita langsung tanyain nih tentang awal mula kalian itu ikut lomba atau kompetisi Fin Culture Fest 2026 ini. Jadi pertamanya kalian emang dibentuk satu tim atau bapak guru pembimbing yang bikin satu tim ini, huh? Yang bikin Thunderbolts. Ini deketin ya.
3: Pak guru sih yang bikin.
0: Oh, Pak guru yang bikin ya. Jadi kalian memang suka bikin film kah atau gimana?
2: Jadi kita itu, saya sendiri tuh diajak sama Pak Guru untuk ikut lomba ini. Jadi awalnya memang belum terbentuk sih ini, jadi diajak sama Pak Guru.
0: Jadi diajak. Kalau Fitra sendiri gimana, diajak juga?
5: Ya, saya juga termasuk itu diajak dari Pak Guru. Apalagi dari teman-teman yang lain ini. Saya sendiri yang kelas 10.
0: Oh gitu. Iya benar, benar. Saya tadi pas baca ya, 11, 11, 11, 10 nih. Cowok sendiri kelas 10 gitu. Apakah memang kalian punya passion atau punya apa ya, hobi atau punya minat sedikit tentang dunia perfilman? Filmmaking? Filmmaker?
2: Kalau
0: ada yang punya?
2: Kalau dari kami semua ini memang pengalaman pertama tak, Kak?
0: Oh, ya, oke. Pengalaman pertama, tapi juara pertama. Tangan dong. Wow. Amazing. I'm so much proud ya, teman-teman semuanya ya. Tapi ceritain dong, waktu gimana pertama kalinya kalian brainstorm untuk bikin ide ini. Aku belum tanya nih, kemarin kan juara satu. Emang filmnya boleh, emang filmnya judulnya apa kalau boleh tahu gitu?
4: Jadi kalau untuk film yang kami buat itu berjudul Antara Kilau dan Esok.
0: Wow, terbayang. Oke, itu siapa yang bikin ide?
4: Kalau untuk judulnya itu saya.
0: Oh, kamu. Aku lupa nih, aku gak bisa inget satu-satu nih. Jasmine. Oke, Jasmine, kamu yang buat judulnya. Siapa di antara kalian jadi produsernya? Atau Bapak Guru Pembimbing yang jadi produsernya? Sutradaranya siapa? Direkturnya?
6: Saya, Pak.
0: Oh, oke. Kak aja dong, jangan Pak dong. Oke, Dinara jadi direkturnya. Oke. Yang jadi penulis naskahnya siapa?
2: Dinara.
0: Scriptwriter, ha?
2: Dinara.
0: Oke, Dinara juga. Oke, bagus. Terus teman-teman yang lain ada peran masing-masing nggak? Boleh disebutin dulu dong. Kalau dari Maria dulu kali ya.
2: Oh, kalau saya itu Kak sebagai pemeran utama.
0: Oh, artisnya. Oke. Terus kalau Safa?
2: Saya itu sebagai, dalam film tersebut saya sebagai pembawa pengaruh buruk bagi teman-teman saya.
0: Sama-sama aktor ya?
2: Iya.
0: Mengisi, oke, sama-sama aktornya nih. Kalau Dinara kan udah Jasmine, berarti bagian apa?
4: Kalau untuk di filmnya sendiri itu saya di bagian editingnya, Kak.
0: Kamu editing? Saya kaget, keren banget nih ya. Kalau Fitra?
5: Kalau dari saya sendiri kan peran saya itu namanya Andi.
0: Oke.
5: Ya, kalau peran saya itu sebagai kebalikannya dari ini, apa? Membawa dampak yang baik.
0: Bawang putih ceritanya. Bawang putih ya. Oke. Nah, oke, tadi ceritanya tentang kilau dan esok. Kilau dan esok ya. Ini kamu sebagai pembuat judul dan penulis naskah nih, siapa namanya, Dinara. Gimana cara kamu ngembangin ide ceritanya? Apakah kalian berdua sama-sama diskusi gitu, dibantu sama Bapak Guru Pembimbing atau gimana? Boleh diceritain dong.
3: Diskusi, semuanya diskusi sih. Diberikan masukan juga dari Pak Guru. Tapi mungkin kalau kebanyakan lebih saya sama Jasmine yang membicarakan di private chat ini bagaimana, ini bagaimana
0: gitu. Siap. Udah pernah bikin naskah sebelumnya?
3: Belum, pertama kali.
0: Ini pertama kali ya. Mantap, langsung juara satu, mantap. Kira-kira apa pesan atau purposes dari cerita yang kamu buat nih, satu tim? Ceritanya mau memberikan pesan apa kepada para penontonnya? Boleh, silakan siapa?
2: Baik, jadi film pendek ini kita mengajarkan bagaimana untuk para anak muda bisa mengatur keuangan dengan baik, terutama dalam memilih yang mana untuk kebutuhan dan keinginan.
0: Ya. Keren banget deh. Ini ada ya, ada kaitannya sama edukasi keuangan, edukasi finansial. Terus apalagi selain itu kira-kira?
2: Terus pergaulan juga. Karena di sini saya berperan sebagai apa, siswa yang membawa pengaruh buruk yang selalu mengajak teman saya untuk berbelanja, yang walaupun hal itu barang-barang itu tidak dibutuhkan.
0: Gitu. Shopaholic ya.
2: FOMO.
0: Oke. Siap. Kalau misalnya kita bicara tentang film ya, adik-adikku semuanya, asik. satu hal anak-anak muda zaman sekarang itu banyak banget yang bingung mau bikin hal positif apa gitu. Mungkin mereka bingungnya itu ya karena kebanyakan main game atau kebanyakan ngelihat handphone. Nah, menurut kalian sendiri bisa nggak sih mereka juga ikut berperan andil dalam mendulang prestasi kayak kamu-kamu semua ini dengan bikin film salah satunya gitu? Bisa nggak sih?
4: Jadi kalau misalkan ini berarti bicara tentang potensi ya?
0: Ya, betul.
4: Potensi yang ingin dikembangkan. Menurut saya pribadi, semua anak itu pasti punya passionnya masing-masing.
0: Yes.
4: Meskipun tidak pada dunia perfilman, tapi saya yakin mereka juga bisa mengembangkan di bidang-bidang lain.
0: Oke, setuju.
4: Nah, tapi kalau misalkan untuk film ini sendiri, saya yakin sekali, banyak sekali anak-anak mungkin yang masih pemula itu juga bisa jadi seperti kami. Okay. Karena jujur kak, karena kami juga semuanya pemula. Dan tidak lupa juga mungkin keberhasilan ini juga tidak lepas dari bimbingan dari Pak Guru sendiri.
0: Asik, mantap. Thank you Pak Guru atas bimbingannya gitu ya. Tapi kalau misalnya aku boleh tanya nih behind the scene-nya ya. Kalian kan pasti jam belajarnya padat gitu. Yeah. Terus jam sekolahnya juga agak sibuk. Gimana cara kalian untuk mengatur itu semua sampai pada akhirnya film ini bisa terbuat atau ya terjadilah film ini, terjadilah gitu ya, terselesaikan dengan baik gitu. Mungkin Fitra yang jelasin.
5: Oh iya, kalau dari kita semua itu alasan bisa membuat film ini agar terbit, yang pertama itu kita dibuatkan surat izin dari Pak Guru agar
0: ini syutingnya di jam sekolah ya, di jam belajar. Oh, jam pelajaran.
5: Iya.
0: Pasti seneng ya.
5: Iya.
0: Next, terus.
5: Ya, dibuatkan surat izin dari Pak Guru supaya film ini bisa terbit. Dan terus kita semua itu sudah mendapatkan izin dan kita semua kumpul untuk kumpul untuk bukan
0: brainstorm
5: untuk
2: diskusi
5: terkait film yang akan jadi.
0: Berapa lama kalau boleh tahu proses pra produksinya?
2: Kurang lebih
5: satu minggu.
0: Lama juga ya. Oh my god. Kalau proses syuting atau produksinya sendiri berapa lama?
2: Satu minggu.
0: Berarti 7 hari itu full syutingnya. Sebelumnya kurang lebih seminggu juga untuk proses persiapan, matangin ide dan lain-lain. Gitu. Oke, seru banget ya. Aku jadi kangen deh. Pengen bikin film lagi gitu. Nah, kalau misalnya soal budget produksi gimana?
2: Kalau soal budget kita kayaknya enggak ada ya pengeluaran. Tidak ada pengeluaran.
0: No? Iya. 0 rupiah. Iya.
2: Wow. Karena kita syutingnya kan di sekolah. Betul. Jadi kita mengandalkan fasilitas yang ada di sekolah.
0: Oke, semuanya full di sekolah ya. Berarti enggak ada yang di rumah?
4: Ada
0: ya. Tapi itu juga ya without budget ya. Seminimal mungkin. Keren banget deh. Jadi pengen nonton deh. Nanti bisa kali ya pas kita break kita nonton sebentar. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih ya di apa namanya di TikTok aku gitu. Kalau misalnya bicara tentang film, kalian tuh belajar film akhirnya lihat siapa sebagai role modelnya gitu. Referensi filmnya tuh ngelihat siapa? YouTuber kah atau film bioskop kah atau siapa? Atau apa?
3: Masing-masing dari 5 kamu beda-beda ya, Kak.
0: Okay.
3: Tapi kalau yang lain mungkin dari media sosial. Iya, tapi kalau saya kebetulan saya suka nonton film. Jadi belajarnya dari nonton film sih Kak, meskipun kurang tahu juga karena kan cuma nonton juga, tapi dibimbing sama Pak Guru kalau ini tuh begini, ini begini, jadi kayak oh seperti ini caranya belajar pelan-pelan.
0: Oke. Berarti pengalaman pertama kamu untuk jadi director dan juga pengalaman pertama kamu untuk script writer, penulis naskah.
3: Iya.
0: Iya, terus setelah ini langsung ke pertanyaan masing-masing ya. Yeah. Setelah ini aku lupa Dinara ya. Yeah. Kamu ada rasa cinta atau rasa suka? Pengen lagi enggak bikin film?
3: Aku akan jawab sejujur-jujurnya.
0: Iya.
3: Jujur, saya suka banget sama film. Kayak hobi nonton film begitu. Kalau bosan pasti nonton film. Dan sebelum terlalu tahu soal cara pembuatan film, itu kayak wah cinta banget, kayak kagum banget begitu. Nah tapi malah setelah saya tahu prosesnya, ternyata wah ribet ya, tidak seindah kenyataannya, tidak seindah yang terlihat begitu. Kenyataannya tidak se wow hasil akhirnya. Dan sepertinya saya merasa oh film itu cuma kesukaan saja, kayaknya tidak.
0: Nggak mau into terlalu dalam ya untuk proses pembuatannya.
3: Iya.
0: Sejujurnya. Gitu. Kalau Jasmine gimana? Setelah film ini selesai, ada rasa minat, ada suka nggak untuk next journey bikin film?
4: Kalau misalkan saya mungkin sedikit berbeda dari pendapatnya Dinara, karena dari sini saya dapat juga pengalaman bagaimana proses film itu terjadi. Karena di samping itu, karena saya di sini menghandle bagian editing, jadi dimana di situ juga saya belajar lah bagaimana caranya color grading, bagaimana caranya transisinya biar mulus. Ya jadi mungkin kalau misalkan ada lagi perlombaan selanjutnya ya, insya Allah saya akan ikut lagi sih.
0: Asik, Jasmine keren banget. Aku jadi penasaran sumpah hasil editing kamu sampai akhirnya kamu dan tim itu juara satu tuh seperti apa gitu. Tapi emang bisa edit film atau video sebelumnya?
4: Sebelumnya sih saya belum bisa, jadi betul-betul otodidak dari YouTube, dari TikTok langsung.
0: Serius?
4: Iya.
0: Editnya pakai apa? Premiere kah atau CapCut?
4: Kami pakai CapCut Pro.
0: Pakai CapCut ya. Oke oke. Kirain aku ada spesifikasinya gitu. Oh, tapi mantap lah ya. Next ke Fitra gimana? After setelah film ini jadi, kamu tertarik langsung jadi artis? Aktor, apa gimana?
5: Iya, jujur setelah film ini terbit, saya tuh merasa senang, apalagi kita itu masuk juara satu. Saya senang sekali. Nah, untuk kedepannya kalau misalnya ada lomba terkait film lagi, mungkin insya Allah saya akan ikut lagi.
0: Jadi artisnya apa jadi krunya nih?
5: Sebagai apa, aktornya juga.
0: Aktornya juga ya, mantap ya. Saya jadi penasaran nih gimana actingnya Fitra ya di film ini ya. Sebagai apa ya, kalau bisa dibilang tuh bapak peri gitu ya. Orang yang positif banget gitu. Kalau misalnya Maria gimana?
2: Kalau saya itu kak sama seperti Jasmine, kalau misalnya diajak lagi ikut buat film kayak gini, saya mau.
0: Mau ya? Ya. Jadi apanya nih?
2: Apa saja kak?
0: Oh jadi apa aja ya? Oke oke. Tapi ada rasa suka
2: ya,
0: di proses pembuatan film ya. Ini ya. Oke siap. Kalau Syafa gimana?
2: Kalau saya sendiri kak, saya suka acting, suka drama.
0: Pantes ya.
2: Jadi ya pastinya kalau misalnya ada film perlombaan film, insya Allah saya juga akan ikut lagi.
0: Asik. Tapi kalian bonding kan, maksudnya kalian kompak kan, satu tim kan? Kompak kan?
2: Tapi dalam pembuatan film itu pasti ada ya, terus ada perbedaan pendapat.
0: Betul.
2: Juga.
0: Nah terus gimana cara kalian nge-handle itu semua? Lima kepala ditambah satu bapak kepala nih ya. Kepalanya bapak pembimbing kamu. Gimana tuh cara menyatukan perbedaan pendapat nih? Karena ya sejujurnya ya, sebagai orang film asik, aku tuh sangat excited banget nih nungguin cerita kalian gitu. Gimana tuh cara nyatuin pendapat? Ide kayak, aku gak mau idenya kayak gitu gitu. Sambil drama, sambil acting, gimana kira-kira? Ada yang jadi penengah gak di antara kalian semua?
4: Pastinya pas pembuatan film ini banyak sekali cekcoknya juga.
0: Wow.
4: Karena gak kita apa-apa. Bingung juga bagaimana menentukan biar di dalam cerita ini ada yang der-der-dor gitu. Jadi kita kayak tidak flat saja begitu. Nah, caranya kita untuk menyatukannya itu kita dengar satu-satu apa sarannya kalian untuk keberlanjutan film ini biar der-der-dornya itu ada. Kemudian Pak Guru juga ikut menambahkan beberapa scene yang memang itu menunjang dardir-dornya itu.
0: Okay.
4: Nah, terus setelah kita rembuk bersama-sama mana yang bagus dan mana yang perlu di-cut, karena kebetulan juga film yang kita buat itu durasinya itu sangat-sangat over dari waktu yang sebenarnya.
0: Oh, berapa menit? 7 menit.
4: Iya. Ya.
0: Jadinya berapa menit? 10 menit?
2: Lebih mau 8.
0: Oh.
4: Iya.
0: Jadi awalnya lebih dari 7 menit.
2: Iya.
0: Terus harus dibuat gimana caranya 7 menit.
2: Iya.
0: Oke. Gitu, itu sebenarnya salah satu hal yang krusial juga tuh di momen post production gitu ya. Apalagi kamu sebagai editornya, kamu yang bertanggung jawab gitu ya. Oke, aku mau bacain pertanyaan lagi nih. Setelah menang ini, gimana perasaan kalian? Terbayar?
4: Terbayar.
2: Alhamdulillah terbayar.
0: Alhamdulillah, sampai sujud syukur nggak? Di mana sih waktu itu lombanya kalau boleh tahu? Di mana?
4: Bank Indonesia.
0: Oh, di BI. Oke. Kalian berlima langsung ikut ke sana untuk penganugerahannya.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Datang ke sana, filmnya dinilai, ditampilin terus dinilai, langsung pengumuman atau kalian ngirim aja ke Bank Indonesia?
6: Itu di-upload di Instagram dulu.
0: Upload dulu di Instagram, dinilai sama juri,
6: dinilai.
0: Baru ada malam penganugerahannya.
6: Yeah.
0: Hari penganugerahannya. Yeah. Oke. Terus kalian semua ikut tadi ya?
6: Iya, hadir tadi. Semua.
0: Sama Bapak Guru.
6: Sama Bapak Guru juga.
0: Ketika pengumuman juara 2 sebelum juara 1, kalian berharap apa pada saat itu?
4: Antara hidup dan mati.
0: Wow. Kita pasti menang gitu. Yeah. Optimis kan ketika filmnya jadi terus kalian udah ngirim ke juri, optimis kan?
2: Optimis.
0: Tuh kan, pasti bagus deh filmnya. Saya penasaran deh teman Pro 2 kayak apa nih filmnya. Terus, apalagi cerita yang paling seru dalam proses produksi, post-produksi, pra-produksinya gitu. Mungkin ada yang, apa ya, unforgettable moment gitu. Atau the most memorable moment. Apa? Apa yuk?
2: Oh, bitter apa sih, nomor sering diulang.
0: Juga ya. Gimana ya?
5: Oke, kalau menurut saya sendiri, saya Andi sendiri yang paling apa? Istimewa dari dalam video itu.
0: Istimewa ya. Terus apa yang bikin Andi itu istimewa memang?
5: Istimewanya Andi itu selalu membuat scene-scene yang lucu
0: kocak,
5: gitu. Ya, kocak.
0: Oke. Okay. Emang benar teman-teman, kocak.
2: Benar.
0: Ya. Aku jadi penasaran banget nih ya. Terus ada lagi enggak?
5: Ya ada lagi tuh kalau kita syuting Andi masuk kayak banyak ketawanya, terus kayak selalu apa? Salah begitu.
0: Oh, gitu. Namanya juga pertama kali jadi aktor ya. Oke. Tapi teman yang lain ada enggak yang paling memorable gitu? Kalau aku dulu waktu waktu syuting yang paling memorable itu adalah ya waktu syutingnya yang enggak kerasa tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah pagi gitu. Ngejar waktunya luar biasa. Kalau dari teman-teman ada lagi enggak? Apa selain di sekolah bonding berlima terus, ada lagi nggak yang paling memorable?
2: Apa ya?
0: Apa yuk? Atau pas penganugerahan mungkin ya, atau apa? Mungkin. Boleh silakan.
3: Mungkin pas karena kan kita semua pemula ya kak, jadi pas nonton tuh kayak oh simple banget nih scene-nya, cuma beberapa detik doang atau apalah begitu. Dan ternyata pas take ternyata tidak semudah itu, bakal retake berkali-kali, waktunya habis dan lain-lain, dan ternyata oh butuh effort yang sangat
0: besar
3: begitu. Dan itu memorable sih, kayak kita belajar lebih menghargai gitu.
0: Menghargai waktu, menghargai kesempatan gitu ya. Menghargai orang lain. Karena kalau jadi director ya, orang yang paling gregetan di set itu pasti directornya atau sutradaranya. Ini aku sharing juga ke kamu, gak apa-apa ya.
2: Iya.
0: Gitu. Karena menjadi seorang director itu harus sabar. Bener gak? Kamu directornya kan? Iya. Directornya sama Bapak Guru kan? Oke, okay, siap. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di TikTok nih. Oke, okay, sebentar ya, aku cariin. Oke, okay, pernah ada konflik kecil nggak tuh katanya? Hah? Drama-drama? Ada pasti. Apa pasti tuh pernah. Yang paling memorable? apa yo?
4: Yang mungkin paling apa namanya? Yang bikin kita agak sedikit ada konflik itu, kan kita waktu itu ada scene yang harus tag di rumah ya, yang di rumah itu. Nah terus itu kami menunggunya lama sekali, kayak teman-teman ini mana, kalian di mana? Apalagi waktu itu banyak sekali yang nyasar karena kebetulan lokasi rumahnya yang kami syuting itu cukup masuk-masuk di lorong-lorong. Jadi di situ kita juga sempat kesel juga karena baku-baku tunggu. Apalagi diburu sama waktu, kita harus kejar deadline ya.
0: Ya. Gitu. Konfliknya di situ ya. Ya namanya juga tim ya kan gitu. Gimana kalau misalnya nanti kalian bayangin deh 2, 3, 4 tahun ke depan kalian memang menekuni dunia perfilman. Kalian gak akan kaget yang kayak gitu-gitu sih, aku yakin, apalagi udah pernah juara 1. Bener ya. Bicara tentang itu nih, ada gak yang nanti ke depannya akhirnya terpancing kuliahnya mau ngambil film? Belum kah?
2: Enggak sih, enggak.
0: Enggak ya? Kamu sempat kepikiran? Oh, oke gitu, sempat kepikiran. Mau jadi apa pada saat itu?
3: Sejujurnya waktu itu enggak kepikiran mau jadi apanya.
0: Oke.
3: Hanya kayak bingung kan, lihat ke teman seumuran udah pada, saya mau jurusan ini.
0: Nah iya benar.
3: Aduh jurusan apa ya? Terus kayak, oh suka nonton film, apa di TV dan perfilman saja. Tapi kayak setelah dipertimbangkan lagi, kayaknya akan terus dipertimbangkan.
0: Akan terus dipertimbangkan ya. Enak loh, asik banget loh sejujurnya ya. Nanti kita bicara di off air ya. Oke, nanti kita akan lanjut ya teman-teman. Di segmen selanjutnya nanti aku akan tes nih seberapa kompak kalian lewat rapid fire question. Siap?
4: Siap.
0: Apakah kalian ngerasa kalian kompak?
2: Kompak
0: kan? Fitra kompak nggak?
5: Kompak.
0: Ya. Aku akan menunggu ya sesi kamu sendiri. Oke teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya nih tentang film apa tadi aku lupa nama judulnya?
4: Antara Kilau dan Esok. Iya.
0: Boleh banget tanya di TikTok kita ya. Kita sudah live dari tadi teman Pro 2. Nanti kalau misalnya kamu mau bertanya ke spesifik satu orang, boleh silakan tag atau komen di TikTok kita. Stay tune terus, kita akan dengerin lagu Bruno Mars berikut ini dulu untuk jeda. Jadi stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi bersama Dimas dan juga teman-teman dari The Thunderbolts dari SMA Negeri 1 Kendari. Ini kita masih ngomongin tentang karya film mereka, teman pro 2 yang berjudul
1: Antara Kilau dan Esok.
0: Antara Kilau dan Esok. Boleh dong kita semangatin sore hari ini dengan tepuk tangan yang kenceng, guys. Woo! Ini sebenarnya ya, Dimas tuh dikirimin pertanyaan banyak banget dari teman-teman Dimas di TikTok gitu. Tapi karena berhubung waktunya sedikit dan kita harus tes kekompakan kamu semua, kita tes kekompakan dulu kali ya. Apakah The Thunderbolts ini kompak? Kompak nggak?
2: Kompak.
0: Oh ya. Oke. Tapi sebelumnya ada, Dimas mau bacain dulu ya. Ini ada pertanyaan dari FR. Mungkin kalian kenal kali ya. Pertanyaan untuk Fitrah, gimana perasaan kamu sebagai pemeran satu-satunya laki-laki di film tersebut? Boleh, silakan.
3: Ya, mulai dari saya sendiri tuh, kan kita semua dalam satu film ini cuman saya sendiri yang laki-laki.
0: Betul.
3: Lagi saya juga yang kelas 10. Sedikit kaget sebenarnya karena saya sendiri laki-laki, apalagi anggota-anggota yang lain itu perempuan. Saya tuh sebelum saya diundang untuk masuk ini lomba film ini, saya tuh kayak masih ragu. Waduh, ini kayak kok tiba-tiba saya ditarik begitu. Terus belum tahu anggota-anggotanya ini siapa-siapa saja. Pas saya ketemu, waduh, perempuan semua. Saya pikir-pikir, bisa tidak ya akrab sama mereka-mereka ini
0: ya. Apalagi kelas 11 ya.
3: Iya, apalagi kakak-kakak kelas saya semua. Ternyata setelah kita jalan berapa hari, 1-2 hari itu mulailah terbentuk, mulai asik begitu sama mereka semua. Semakin didorong begitu, kita harus perannya begini, begini, begini. Ya, okay. Begitu.
0: Ya, adik di antara kakak-kakak ya. Oh, jadi seperti itu ya, KFR. Jadi sedikit ngerasa pressure, tapi akhirnya setelah dilewatin ya udah go on gitu ya. Oke, gimana menjaga kolaborasi untuk bisa membuat film sekeren ini gitu? Hah?
3: Ya.
0: Nanti kita apa namanya, kita jawab di akhir kali ya supaya nggak penasaran. Boleh ya? Boleh ya?
1: Boleh,
0: kita rapid
1: boleh.
0: Fire question dulu boleh?
1: Boleh.
0: Udah siap?
1: Iya.
0: Oke. Ini jawab cepat ya. Aku enggak mau mikir dulu pokoknya.
3: Waduh.
0: Ya, harus cepat. Oke. Sekolah atau syuting?
1: Sekolah.
0: Gitu. Di penasaran ya aku. Kok enggak ada yang jawab syuting? Oke, siap. Oke. Sama teman-teman atau sama teman-teman syuting atau sama teman-teman kelas?
3: Sama teman kelas. Kelas.
0: What?
3: Ya.
0: Aku kaget. Oke, siap. Pilih film horor, romantis, atau komedi?
1: Komedi.
0: Kamu apa? Ayo. Komedi. Komedi romantis apa horor? Tadi jawabnya semuanya komedi ya?
3: Komedi. Iya, komedi.
1: Oh, komedi horor.
0: Romance horor. Bagus, beda sendiri gitu ya. Oke. Galak atau santai?
3: Santai.
0: Gak ada yang galak kemarin?
3: Alhamdulillah tidak ada.
0: Oke. Nongkrong di sekolah atau nongkrong di coffee shop?
3: Coffee shop.
0: Ada yang di sekolah? Gak ada. Ya, nongkrong di coffee shop sih, benar juga ya. Oke. Pernah tidur di kelas?
1: Pernah.
0: Oke. Guru yang paling suportif?
1: Pasira.
0: Asik. Ini bukan karena beliau ada di samping aku kan. Oke, lebih deg-degan nungguin juara kemarin atau lebih deg-degan ketika kamu presentasi di kelas?
1: Nunggu juara.
0: Presentasi udah biasa banget kan?
3: Udah biasa.
0: Asik sekali. Oke. Begadang atau mepet deadline?
1: Begadang
0: atau mepet deadline?
3: Begadang.
0: Oke. Pilih footage film atau bikin meme?
1: Ya, berpikir.
0: Bikin cut-cut dari scene film atau kalian bikin jadi meme?
1: Kayak bikin jadi meme deh.
0: Jadi meme.
3: Yang lucu itu.
0: Yang lucu meme, ya benar. Oke. Okay.
3: Yeah.
0: Siap, oke. Overthinking apa healing?
1: Healing.
0: Masa sih gak overthinking?
3: Karena kalau sudah healing tidak akan overthinking.
0: Oke oke. Overthinking di Kendari atau di luar Kendari?
2: Luar Kendari.
0: Gitu? Yeah. Kamu belum jawab.
3: Ulang.
0: Healing di Kendari atau di luar Kendari?
3: Di Kendari.
0: Di Kendari.
3: Ya, di Kendari.
0: Teman-teman yang lain di luar Kendari ya. Spot favoritnya di mana? Kau boleh tahu?
3: Di The Park.
0: Anak mau banget nih teman berdua. Oh ya siap. Kalau yang teman-teman lain di mana? Di mana? Kuala Lumpur, Makassar, Jakarta,
2: Surabaya.
0: Surabaya. Oke. Cakep, nanti kita ke Surabaya bareng ya. Oke oke. Scrolling atau chatting?
1: Scrolling.
3: Scrolling.
0: Scrolling. Oke, siap.
1: Enggak chatting.
0: Main film atau bikin film?
1: Main.
3: Main film.
1: Main film.
0: Ulang.
1: Main film.
3: Main film.
0: Kamu berdua?
2: Main.
0: Cuma ada satu ya, daerah kita. Kamu main film ternyata. Oke, siap. Kuliah film atau kuliah akuntansi?
2: Film. Akuntansi.
0: Siapa yang mau akuntansi tadi?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Oke, yang film siapa tadi? Kamu berdua. Kalau bertiga ini rencana mau apa emang?
1: Saya itu inginnya keuangan.
0: Oh. Atau tapi enggak mau akuntansi?
1: Enggak, maksudnya bukan yang kayak akuntansi kayak perpajakan atau cukai.
0: Cakep. Maria?
4: Kalau saya maunya kedokteran.
0: Amin, amin. Meskipun masih lama ya Fitra, yeah. Boleh kali spill-spill.
3: Ya,
0: minat jurusan apa sih?
3: Jurusan hukum.
0: Wah, wow, anaknya Pak banget nih ya. Takut? Oke. Okay. Siapa nih ya? YouTube atau TV?
1: YouTube.
3: YouTube.
0: Emang gak pernah nonton TV?
4: Pernah.
3: Pernah, tapi nontonnya di YouTube.
0: Oke. Bareng-bareng atau berpisah?
3: Bareng-bareng.
0: Oh iya, tadi katanya pilih tim kelas. Oke. Main film sambil ngopi atau main film sambil nangis?
3: Main film sambil ngopi.
0: Enggak ada yang mau nangis, nangisan.
1: Enggak ada.
0: Apalagi ya? Banyak sekali aku sampai pusing. Oke. Oke deh, terakhir. Satu kata untuk film kalian. Satu, dua, tiga.
2: Keren.
3: Keren.
0: Jangan sama juga gak apa-apa kali, gak apa-apa beda-beda. Satu kata untuk film kalian.
1: Sukses.
0: Satu, dua, tiga.
3: Gacor.
0: Sukses, gacor, keren. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Kompak loh ternyata. Bukan dibuat-buat loh. Ini ada pertanyaan nih. Untuk Fitra, kamu sempat chinlock nggak?
3: Tidak.
0: Kenapa? Karena takut sama kakak kelas, Kak? Udah punya pacar? Oke, siap. Heh, masih kelas 1, tapi nggak apa-apa. Yang penting motivasi belajar kamu tetap tinggi. Ya, siap. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku nih, teman-teman semua. Setelah kalian menang juara 1, harapan kalian ke depannya ada lomba yang diikutin bareng-bareng lagi nggak? Atau kalian secara pribadi mau ikut lomba lain? Ada nggak?
2: Jawab satu persatu, Kak.
0: Iya.
2: Dari Jasmine dulu.
0: Dari Jasmine boleh.
5: Setelah juara 1 ini, mungkin kalau misalkan ada lomba di bidang film, itu saya juga akan tetap ikut.
0: Mm-hmm.
5: Tapi kalau misalkan ada juga lomba yang tidak ada unsur filmnya, saya juga akan tetap ikut.
0: Asik.
5: Karena tujuan saya sekolah itu buat cari pengalaman.
0: Setuju. Cari pengalaman, iya. Sejak duduk di kelas 2, kelas 11. Cakep. Next.
6: Kalau saya sangat berharap untuk ikut lomba lagi. Mm-hmm. Tapi mungkin saya lebih ingin ke lomba-lomba seni atau bahasa.
0: Iya.
6: Kalau film saya mau lagi, tapi mungkin lebih ke producing ya, daripada jadi pemeran.
0: Oh iya, siap, bener.
6: Udah sih itu aja.
0: Oke, siap, mudah-mudahan nanti ya kamu bisa ada kesempatan lagi nih untuk teater mungkin. Jadi pemain ya, atau producing aja deh, ya benar-benar juga. Fitra?
3: Ya kalau dari saya sendiri sama, setelah kita melalui semua pembuatan film, apalagi juara, senang. Terus kalau misalnya sudah selesai, ada lomba selanjutnya yang mungkin lombanya itu terkait dengan film, saya akan ikut.
0: Okay.
3: Insya Allah saya akan ikut.
0: Selain
3: selagi
0: film?
3: Saya bisa, ya.
0: Selain film?
3: Selain film, sesuaikan dengan kemampuan saya. Kalau kemampuan saya bisa, insya Allah saya ikut.
0: Gas terus. Maria?
4: Kalau saya sama juga kayak yang lain. Kalau misalnya setelah ini ada lagi lomba yang tentang perfilman, saya mau lagi, soalnya kayak seru.
0: Seru ya? Ya. Oke, siap. Next, Syafa.
1: Baik, untuk saya juga sama seperti teman-teman saya. Jikalau ada lagi perlombaan terkait film maupun itu di luar film, akademik atau non-akademik, insya Allah saya akan ikut.
0: Siap. Semoga ya nanti dipertemukan dalam satu proyek yang sama lagi. Amin. Dan pastinya targetnya juara satu gak sih? Yeah. Nanti ceritain di off air ya, kalian juara satu tuh dapat apa nih? Jangan-jangan kamu jadi karyawan Bank Indonesia setelah ini. Amin gitu.
1: Amin.
0: Ya. Oke, coba closing statement dulu untuk teman-teman Pro 2 di kamera kalian masing-masing. Kasih motivasi nih supaya mereka tergerak untuk terus aktif berprestasi, berinovasi gitu. Atau mau sapa-sapa siapa spesial gitu? Mulai dari sekarang, dari sapa dulu kali ya. Satu-satu kita mutar lagi, yuk. Untuk closing.
1: Apa ini, Kak?
0: Motivasi atau kamu mau sapa-sapa, mau ngucapin terima kasih mungkin untuk siapa gitu.
1: Baik, mungkin motivasi bagi anak-anak muda di zaman sekarang. karena apa? Aku nih. Untuk anak-anak muda, pandai-pandai mengelola keuangan. Terus jangan lupa menabung dan juga harus tahu yang mana itu kebutuhan dan keinginan agar bisa menjadi tiang bagi di kehidupan, menjadi tiang di masa yang akan datang.
0: Asik, cakep. Jangan-jangan duta Gen B nih ya. Next, Maria.
4: Kalau motivasi dari saya itu, Kak, terkait tema filmnya, mungkin sama juga kayak Safa. Mungkin kita lebih belajar menabung, terus jangan suka FOMO gitu. Itu aja.
0: Oke, siap. Thank you, Fitra.
3: Baik, teman-teman, dari video, dari film yang kami bikin, semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran bahwa di dalam video ini kita tidak bisa memaksakan apa yang kita tidak bisa. Kalau kalian hanya ingin terlihat keren, jangan FOMO, guys. Saja.
0: Kalau terlihat keren, jangan cuma FOMO aja, cakep. Ya. Boleh. Next.
6: Kalau pesan dari film ini menurut saya itu kembali lagi seperti teman yang lain mengenai keuangan, sebagai bagaimana harusnya kita bijak mengelola keuangan. Dan jangan apa ya, just be yourself, jangan terlalu try hard untuk menjadi orang lain. Kemudian pesan saya ingin berterima kasih kepada, terutama kepada Pak Guru, karena Pak Guru sangat berjasa sama lomba kita, sangat sabar menghadapi dan sangat membimbing. Kurang lebih itu saja sih.
0: Oke, siap. Next, but last but not least nih, Jasmine.
5: Mungkin untuk motivasi untuk teman-teman semua di usianya kita sekarang, karena kita masih muda juga, apalagi kita anak SMA, saya ingin motivasi kalian bahwa jangan sia-siakan usia kalian di saat ini, karena sangat banyak pengalaman, bahkan di luar perfilman juga akan sangat banyak pengalaman yang bisa kalian dapat kalau kalian itu bisa keluar dari zona nyaman itu sendiri. Karena jujur saya ikut perfilman ini karena saya keluar dari zona nyaman saya sendiri juga. Karena sebelumnya saya juga pasti takut lah apa yang akan terjadi di sana, karena ini adalah langkah awal saya di perfilman juga. Jadi ya, manfaatkanlah waktu kalian yang ada. Terus kalau misalkan kalian diberikan tim yang ada tidak sependapat, ya kalian syukuri saja, karena memang seiring dengan berjalannya waktu pasti akan ada ininya apa kayak iya akan ada solusinya.
0: Asik. Itu?
5: Iya.
0: Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Oh my god, ini bagus semua ya closing statement-nya. Kayak udah cocok jadi pemain film semuanya. Amin. By the way, thank you so much nih untuk Maria, ada Syafa, ada Dinara, ada Jasmine sama Fitra yang udah mampir ke Pro 2 Kendari. Semoga berkesan ya. Kenapa jangan tegang dong ya next-nya. Oke. Semoga kemenangan kalian di hari ini bukan semata-mata kemenangan selangkah ya. Ini mudah-mudahan jadi potensi dan juga gerbang kalian untuk bisa berkarya dan juga berkarir lebih hebat lagi. Oke? Okay? Thank you banget udah mampir ke Pro 2 Kendari ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Thank you juga udah mampir di kita ya teman Pro 2 di live TikTok kita dan juga mendengarkan kita selama 1 jam ini. Nanti kita akan ketemu di Bisik esok hari. So, thank you banget. Nanti Dimas akan masih menemani kamu hingga pukul 7 malam dengan lagu-lagu dan juga informasi yang asik. So, Dimas pamit dari Bisik bersama teman-teman dari SMA 1 Kendari. Thank you so much, teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di mana temani kamu ya di jam 5 sore ini ya di informasi pilihan kreatif nih. Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu kepikiran sampah yang biasanya cuma numpuk di pinggir jalan atau di sudut rumah gitu. Ternyata bisa berubah jadi emas. Wow. Ini bukan kiasan loh teman Pro 2, ini beneran emas gitu ya. Bukan emas Dimas ya. Kabar kreatif ini datang dari kota Jambi, teman Pro 2. Jadi pemerintah setempat punya program unik yang bikin sampah itu gak cuma berakhir di tempat pembuangan gitu, tapi juga bisa jadi cuan. Gimana caranya? Warga itu cukup memilah sampah dari rumah, mulai dari plastik, kertas, dan jenis lainnya. Nanti sampah itu tuh bakal dinilai sesuai jenis dari jumlahnya, lalu dikonversi jadi tabungan emas. Keren banget kan teman Pro 2? Jadi selain bikin lingkungan kita jadi lebih bersih gitu, masyarakat tuh bisa punya nilai ekonomi tambahan dari sesuatu yang selama ini dianggap gak berguna gitu. Bahkan sampah residu itu yang biasanya langsung masuk ke TPA juga direncanakan bakal diolah jadi produk lain kayak pupuk gitu. Artinya hampir semua jenis sampah itu punya kesempatan untuk dimanfaatkan kembali teman Pro 2. Dan ini jadi bukti kalau menjaga lingkungan itu gak selalu soal pengorbanan, tapi juga bisa menghadirkan peluang baru. Kalau misalnya program kayak gini ada di Kota Kendari, kamu tertarik gak teman Pro 2 untuk mulai pilah-pilah sampah dari rumah? Siapa tahu dari botol plastik bekas minuman favorit kamu gitu ya, yang selalu numpuk berkarton-karton gitu, berkarung-karung gitu, ternyata bisa jadi tabungan emas buat masa depan kamu nanti teman Pro 2.

Yap, teman Pro 2. Hari ini kamu udah buka media sosial belum? Udah buka Instagram? TikTok? Instagram sih yang mau Dimas bahas nih ya. Kamu nemu ini gak? Kayak nemu postingan izin lewat timeline dulu ya. Nah, kalau misalnya hari ini kamu buka medsos teman Pro 2, ini ada dua jenis anak muda yang lagi ketar-ketir nih. Yang pertama, mereka tuh kerjaannya mantengin kurs dolar. Yang kedua, mereka lagi mantengin tunggu tanggal gajian, even masih lama gitu. Dua-duanya tuh sama-sama deg-degan ya. Sebenarnya termasuk Dimas juga sih, tapi ngomongin soal nilai dan cuan teman Pro 2, kadang kita tuh sibuk cari cara untuk nambah pemasukan dari mana-mana gitu. Tapi ini satu hal yang baik juga gitu. Ada yang jualan online, ada yang jadi affiliate, ada yang jadi freelance, bahkan ada yang rela ngedit video sampai subuh gitu ya. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau misalnya barang yang biasanya kita buang begitu aja ternyata juga bisa punya nilai? Serius ada. Karena ada satu kota yang lagi coba cara unik tuh, sampah rumah tangga itu dipilah dari rumah bisa punya nilai ekonomis, bahkan dikonversi menjadi tabungan emas gitu. Jadi mulai sekarang, kalau ngelihat botol plastik bekas di kamar kah, itu jangan langsung bilang sampah. Bisa jadi dia lagi proses rebranding ya, jadi aset kamu gitu. Meskipun dibalik uniknya ide itu, ada satu hal yang sebenarnya penting untuk kita semua teman Pro 2. Kalau sampah yang kita hasilkan setiap hari itu nyata jumlahnya, bungkusan jajanan kita, gelas kopi yang plastik itu, kardus belanja-belanja gitu, semua gak akan hilang begitu aja kalau misalnya kita gak mulai peduli gitu untuk membereskan itu semua. Jadi kalau misalnya hari ini belum bisa bikin sampah jadi emas, ya minimal jangan bikin bumi kita jadi tempat penumpukan sampah ya teman Pro 2 gitu. Apalagi dengan banyaknya sampah, kita juga makin stres gara-gara ngelihat dolar ini harganya semakin luar biasa untuk rupiah kita gitu ya. Intinya adalah sembari kita menjaga lingkungan, kita juga saving ourselves gitu. Kayak tadi, cari cara supaya kita dapat pemasukan tambahan, jualan online, jadi affiliate, jadi freelance, atau ya ngapain aja deh, yang penting punya tambahan ya teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya kamu sendiri ada kepikiran apa nih ketika timeline tentang dolar dan rupiah itu ada di timeline kamu, terus ada kaitannya sama inovasi-inovasi yang berkaitan sama environment, lingkungan kita. Duh, semoga bisa jadi inspirasi kamu untuk berbuat sesuatu yang membuat cuan lagi ya teman Pro 2 ya. Gak stres gitu ya teman Pro 2 ya. Aman kan ya teman Pro 2 timeline kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Takdir Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, takdir Allah. Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Itulah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua yang kita inginkan akan terjadi. Dan tidak semua yang terjadi sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Namun disitulah letak ujian keimanan. Apakah kita mampu menerima dengan lapang dada atau justru terus tenggelam dalam keluh kesah? Ungkapan ini mengajarkan kedewasaan hati. Apabila yang tidak kau senang, apabila yang tidak kita senang, tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Senangi apa yang terjadi pada diri kita. Itulah sikap ridho, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah, tanpa kehilangan harapan dan tanpa berhenti berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ayat ini menenangkan hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, semuanya berada dalam ilmu dan rencana terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya bahwa sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Dan jika ia tertimpa ujian, ia bersabar. Maka dalam hidup ini, bukan hanya tentang mengejar apa yang kita mau, tetapi belajar mencintai apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena sering kali yang kita tolak, justru yang terbaik, dan yang kita kejar belum tentu membawa keberkahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, tetapi semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Belajarlah menerima, maka hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka dengan ketenangan hati yang kita miliki, tentu keikhlasan muncul untuk beribadah, keikhlasan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini juga dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang nampak maupun yang tampak, yang tersimpan dalam hati, Allah pun mengetahuinya. Karena semua niat yang kita lahirkan ataupun belum dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Karenanya dalam kehidupan kita, yang kehidupan kita di muka bumi ini, di dalam renungan ini hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, selalu melaksanakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya diperintah untuk melaksanakan kebajikan, hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keselamatan dunia dan akhirat, mengampuni kita segala perbuatan, segala dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah tidak menyenanginya. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita kepada kita hidayahnya, meridai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti sejenak dan juga istirahat serta sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Masih bersama Dimas Teman Pro 2 di sore ceria nih ya, di menuju pukul 19 malam, Teman Pro 2 pukul 7 malam. Kita coba nostalgia sedikit kali ya. Kalau misalnya kamu disuruh main bekel Teman Pro 2 sekarang juga, kira-kira masih jago atau udah masuk kategori lupa banget nih? Tangannya udah kaku banget nih. Karena belakangan ini timeline kita tuh lagi rame sama video yang viral yang bikin orang itu auto nostalgia Teman Pro 2. Siapa lagi kalau misalnya bukan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti, yang terlihat mengajarkan cucunya main bekel. Jujur aja nih ya, banyak netizen yang fokusnya tuh bukan ke cucunya, tapi ke kenangan masa kecil mereka sendiri. Tapi kalau Dimas secara pribadi Teman Pro 2, Dimas tuh salfok sama cara Bu Susi itu main bekelnya. Kenapa diri? Kenapa beliau itu main pakai dua tangan gitu? Izin ya Bu ya, harusnya tuh pakai satu tangan gitu. Pokoknya zaman dulu sebelum ada push rank, sebelum ada YouTube Teman Pro 2, before TikTok pokoknya ya, sampai scroll media sosial itu sampai malam kita tuh masih dihibur sama permainan tradisional gitu. Kayak main bekel, tak umpet, bentengan, main kelereng gundu gitu. Dan aturan permainannya pasti dibuat dadakan, disepakatin sama-sama gitu ya. Terus berantem juga berantem-berantem anak-anak zaman dulu gitu ya. Nah, menariknya nih Teman Pro 2, permainan tradisional kayak gini tuh bukan cuma soal nostalgia doang, tapi tanpa sadar dulu kita tuh belajar untuk fokus ya kan, melatih koordinasi tangan kita, ya balancing brain gitu ya, sampai nunggu giliran dengan sabar, belajar menerima kekalahan tanpa harus bikin thread panjang di media sosial. Kalau di era digital sekarang, tentu teknologi nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya, setiap saat kita pasti update, upload gitu ya. Tapi sesekali boleh kali ya kita untuk kenalin lagi permainan tradisional gitu, karena mungkin yang kita rindukan itu bukan cuma permainannya, tapi masa-masa kayak kita pulang sekolah atau main di sekolah gitu ya, tanpa mikirin notifikasi media sosial, mikirin chat gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang dikasih kesempatan untuk main satu permainan masa kecil yang bisa dimainin lagi, kalau kamu pilih apa Teman Pro 2? Bekel, kelereng, bentengan, petak umpet. Kalau Dimas, ya main kelereng gundu, main galasin, main bekel juga Dimas jago kok.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Tak

teman berdua, kapan terakhir kali kamu melihat kunang-kunang teman berdua? Beneran langsung lihat ya, bukan dari wallpaper HP atau bukan dari film, video dan sebagainya gitu. Karena kalau misalnya generasi yang dulu itu sering main sampai maghrib, pasti masih inget banget momen melihat titik-titik cahaya kecil yang berterbangan di malam hari ini. Rasanya biasa aja memang ya pada waktu itu, tapi sekarang kayak kita merasa ada yang hilang apa ya gitu. Ternyata kunang-kunang teman berdua yang sekarang sulit ditemukan ya. For your information nih teman berdua, kunang-kunang saat ini semakin sulit ditemukan di banyak daerah ya, terutama di Sulawesi Tenggara ini. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya habitat alami, pencemaran lingkungan, hingga cahaya lampu yang terlalu terang di malam hari yang ngeganggu siklus hidup mereka. Padahal keberadaan kunang-kunang tuh sering jadi tanda kalau lingkungan di sekitar kita tuh masih cukup sehat gitu. Jadi ketika jumlahnya semakin berkurang, itu juga bisa jadi pengingat untuk kita semua kalau alam lagi mengalami perubahan gitu. Makanya menjaga lingkungan itu kadang bukan cuma soal hutan besar atau isu yang terdengar rumit ya. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana, mungkin kayak ngurangin sampah plastik, buang sampah sembarangan jangan dulu gitu, menjaga ruangan hijau, dan lebih peduli dengan kondisi sekitar. Karena teman perdunia, karena teman perdua, aduh dia sampai bilangnya, dunia ini tanpa kunang-kunang itu mungkin tetap berjalan kayak biasanya aja kali ya. Tapi malam hari itu rasanya jadi sedikit kehilangan gitu magicnya gitu. Padahal di suasana yang gelap kayak di, khususnya di Kendari yang ujung sana gitu ya, kalau misalnya ada kunang-kunang bikin kita gak takut gak sih kalau lewat malam-malam?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 7 malam nih, Dimas harus bergeser dulu nih. Nanti kamu akan ditemenin oleh Linsa. Halo.
1: Hai.
0: Gimana hari Senin, Ene?
1: Baru mau memulai hari. Tinggal orang-orang sudah selesai.
0: Benar.
1: Saya baru mau memulai kegiatan aktivitas ini ya. Tapi seperti biasa, Linsa nemenin teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. So, untuk Dimas, istirahat ya. Kayaknya hari Senin kamu hektik hari ini.
0: Benar lagi.
1: Oke, dan untuk Kak Dimas, selamat beristirahat.
0: Oke. Kamu akan ditemenin sama Linsa nanti di jaga malam ya, teman Pro 2. Nanti Linsa udah nyiapin banyak lagu-lagu yang asik dan juga informasi-informasi yang menarik. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas, saya pamit. Bye-bye.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Radua. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan kedisiplinan dan loyalitas menjadi fondasi utama yang harus dimiliki seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penekanan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan di lapangan upacara Balai Kota Senin 8 Juni 2026. Menurut Amir Hasan, kecerdasan semata tidak cukup untuk memajukan organisasi pemerintahan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap aturan dan kesetiaan terhadap tujuan pembangunan daerah memiliki porsi yang jauh lebih besar dalam menentukan keberhasilan kinerja. Ia menegaskan setiap instruksi yang diberikan harus segera dilaksanakan tanpa penundaan guna memastikan pelayanan berjalan efektif dan juga terarah. Sekda Amir Hasan juga menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh perangkat daerah yang telah berhasil menyukseskan berbagai agenda penting, baik tingkat nasional maupun regional. Berkat solidaritas tersebut, Kota Kendari bahkan mendapat kepercayaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi tuan rumah rapat koordinasi pembangunan regional dalam waktu dekat. Dengan menjunjung tinggi disiplin dan loyalitas, diharapkan seluruh ASN dapat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab guna menciptakan birokrasi yang tangguh, responsif, dan mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Kendari secara berkelanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan 11.000 baju seragam sekolah gratis bagi para peserta didik jenjang SMA dan SMK dan sederajat di daerah ini ya. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Senin 8 Juni 2026 diawali penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung asisten 3 set Prof. Sultra Roni Yaakob bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Badara. Penyaluran baju seragam sekolah ini merupakan tahap kedua dengan menyasar 12 kabupaten kota di Sultra, dan bantuan ini merupakan bagian dari realisasi program perlengkapan dan seragam sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Andi Sumangeroka dan juga Bapak Hugua. Asisten 3 set Prof. Sultra Dr. Roni Yaakob mengatakan baju seragam sekolah yang disalurkan ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah. Selain itu, baju seragam yang disalurkan ini diharapkan dapat digunakan para siswa dan dapat memberikan motivasi bagi para siswa dalam mewujudkan prestasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Profesor Aris Badara berharap dapat menyalurkan dalam penyaluran bantuan baju seragam ini dapat menyasar di 17 kabupaten kota di Sultra, dan tahap kedua penyaluran baju seragam ini diserahkan ke 12 kantor cabang dinas yang ada di kabupaten kota yang selanjutnya akan disebar ke seluruh sekolah di wilayah masing-masing. Aris Badara menambahkan, dalam penyaluran baju seragam ini pihaknya masih akan menyasar para siswa-siswa yang bersekolah di negeri. Meski demikian, seluruh siswa yang ada di Sultra bisa mendapatkan baju seragam gratis dari pemerintah daerah. Sebelumnya pada tahap pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra telah menyalurkan baju seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu sebanyak 17.500 set seragam dengan menyasar 261 sekolah menengah atas dan 109 sekolah menengah kejuruan.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi terakhir teman Pro 2, Taylor Swift resmi merilis video music untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu ini berkontribusi untuk film Toy Story 5, dilansir dari Variety pada Sabtu 6 Juni 2026. Video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie, di mana video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music. Lagu tersebut dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya, di mana untuk mendukung peluncuran ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial. Ia menyebut pencapaian lagu untuk karakter Jessie sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami, dan ia menyampaikan terima kasih kepada Andrew Stanton dan juga Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia music Toy Story. Ia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaboratornya dalam proyek ini, di mana selain dirilis secara digital, lagu ini juga tersedia dalam format CD dan juga vinyl. Edisi fisiknya dilaporkan cepat terjual habis. Sementara itu, Toy Story 5 dijadwalkan menggelar pemutaran perdana pada 9 Juni dan akan dirilis di bioskop pada 19 Juni. Demikian info Pro 2 di malam hari ini, kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: selanjutnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio.
2: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi di ruang dengar kamu barengan siapa di sini? Cek cek cek, ada siapa di sini? Yes. Ada Linso teman Pro 2 yang hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam di hari ini, edisi siar di Senin 8 Juni 2026. Gimana teman Pro 2 untuk di hari ini, hari Seninnya, awal pekannya di bulan Juni. Bulan lalu awal Juninya di hari Senin tanggal merah tuh. Wah, gimana udah ngerasain Senin di bulan Juni? Anyway teman Pro 2, seneng banget nih Lin hadir ke ruang dengar kamu di hari ini, nemenin kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah pastinya, dengan menghadirkan beragam informasi dan juga topik menarik ke ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Anyway teman Pro 2, seperti biasa jaga malam kita awali dengan obrolan komunitas nih teman Pro 2. Yes, karena ini Lin saya kembali nemenin waktu istirahat kamu, bisa dibilang ya teman Pro 2, mungkin kamu yang lagi santai atau mungkin masih di perjalanan pulang nih ya, di tengah derasnya arus informasi dan juga tren global, ada satu hal yang kadang luput dari perhatian kita teman Pro 2. Kalau banyak karya besar justru lahir dari komunitas-komunitas kecil di daerah. Nah, mulai dari komunitas kreatif, pelestari budaya, pegiat lingkungan, bahkan sampai komunitas olahraga teman Pro 2, banyak diantaranya yang berhasil tuh menunjukkan kalau berkarya ini tidak harus menunggu pindah ke kota yang besar. Setuju atau tidak? Setuju dong. Dimana di daerah kita juga ini pastinya teman Pro 2, Kota Kendari, bahkan ini prestasi bisa menembus tingkat nasional atau bahkan internasional. Nah, malam ini di obrolan komunitas kita bahas soal komunitas lokal yang ternyata bisa mendunia, dimana anak-anak daerah ini teman Pro 2 bisa berkarya tanpa batas juga nih. Kita akan ngobrol tentang potensi komunitas lokal, semangat kolaborasinya juga seperti apa teman Pro 2, bahkan sampai bagaimana anak muda bisa ikut membawa nama daerahnya dikenal lebih luas. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ngomong soal badai teman Pradua, gimana badainya udah dilalui ya? Harus bisa dong, harus sudah dilalui dan bisa dilalui juga pastinya ya. Ngomongin soal komunitas nih teman Pradua, bisa dibilang hampir semua komunitas besar ini berawal dari sesuatu yang sederhana atau yang kecil. Ada yang awalnya mungkin cuma beberapa teman yang punya hobi sama teman Pradua, dan juga ada yang bermula dari keresahan melihat lingkungan sekitar. Bahkan nih teman Pradua, ada juga nih yang lahir dari keinginan menjaga budaya supaya tidak hilang di telan zaman. Dan menariknya teman Pradua, komunitas yang bertahan ini biasanya bukan yang paling besar jumlah anggotanya, tapi yang punya tujuan jelas dan juga konsisten untuk jalaninya nih. Karena ketika orang-orang dengan minat yang sama berkumpul, ide-ide baru muncul. Nah, mereka ini saling mendukung teman Pradua, berbagi pengalaman, bahkan sampai menciptakan karya juga nih teman Pradua yang mungkin tidak bisa dilakukan sendiri. Dan di banyak daerah Indonesia, termasuk Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kita bisa menemukan komunitas yang aktif nih ya, yang pastinya aktif bergerak di bidang seni, terus juga di literasi, fotografi, olahraga, lingkungan, bahkan sampai teknologi juga nih teman Pradua. Dan mungkin kegiatan mereka tidak selalu viral teman Pradua, tapi ya dampaknya juga nyata bagi masyarakat sekitar. Karena pada akhirnya nih teman Pradua, ya bisa dibilang komunitas ini bukan sekedar tempat berkumpul, tapi komunitas adalah ruang untuk bertumbuh. Dan seringkali perubahan besar dimulai dari lingkaran kecil yang punya semangat yang sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang. 1, 2, 3.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Teman radio masih ada anggapan mungkin ya, kalau sukses seseorang ini harus ada di luar kota besar, teman radio. Padahal hari ini batas geografi semakin tipis karena lewat internet dan media sosial, karya dari daerah ini bisa dilihat oleh siapa saja di seluruh dunia. Di mana ada seorang fotografer juga mungkin dari Kendari, teman radio ini bisa memamerkan karyanya ke audiens internasional. Jadi musisi lokal juga bisa didengar lintas negara melalui platform digital. Pelaku UMKM juga bisa jual produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Dan ini membuktikan kalau yang paling penting ini bukan lokasi kita berada, teman radio, tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada. Karena justru daerah yang punya banyak keunggulan yang tidak dimiliki tempat lain nih, karena mulai dari budaya yang unik, terus juga alam yang indah, bahkan sampai cerita-cerita lokal yang menarik untuk diangkat, teman radio. Jangan lihat cerita lokal yang masuk ke Lambe Tura. Jadi anak muda daerah tuh punya modal yang bisa dibilang besar, teman radio. Tinggal bagaimana keberanian aja nih untuk menunjukkan potensi ini kepada dunia, karena memang identitas lokal ya, teman radio, bukanlah keterbatasan. Justru inilah yang membuat kita tuh berbeda dan punya nilai lebih juga nih ya. Dan kalau kita perhatikan, teman radio, banyak komunitas yang berkembang pesat ya, karena bisa dibilang mampu untuk berkolaborasi, karena mereka tidak jalan sendiri, karena komunitas seni ini bekerja sama dengan komunitas fotografi, terus juga komunitas lingkungan mungkin bisa menggandeng sekolah atau kampus, dan komunitas olahraga ini bisa berkolaborasi juga dengan pelaku UMKM lokal. Karena dari kolaborasi ini, teman radio, lahir berbagai kegiatan yang lebih besar dan juga pastinya berdampak luas. Dan anak muda zaman sekarang sebenarnya punya kesempatan yang jauh lebih besar dibanding generasi-generasi yang sebelumnya nih, teman radio. Akses informasi terbuka, terus juga teknologi tersedia, dan jaringan komunikasi juga semakin mudah pastinya, teman radio. Jadi yang dibutuhkan adalah kemauan aja nih untuk saling mendukung, bukan saling bersaing secara tidak sehat. Karena kalau misalnya ketika komunitas-komunitas lokal ini saling menguatkan, bukan hanya komunitas yang berkembang, teman radio, tapi juga daerah tempat mereka berasal. Dan ketika daerah berkembang, nih manfaatnya akan dirasakan oleh lebih banyak orang.

0: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di last segment untuk obrolan komunitas pastinya. Dan apa ya, kalau mungkin seringkali kita terlalu kagum dengan hal-hal yang datang dari luar sampai kita lupa sendiri kalau sebenarnya daerah kita sendiri ini menyimpan begitu banyak potensi, teman Pro 2, mulai dari budaya, kreativitas, produk lokal, bahkan sampai sumber daya manusianya. Mungkin hari ini kita belum melihatnya secara langsung ya, tapi bisa jadi di sekitar kita ada komunitas yang lagi berjuang memperkenalkan daerahnya lewat karya dan juga aksi yang nyata. Karena itu, salah satu bentuk dukungan paling sederhana adalah dengan memberi ruang, apresiasi, dan juga pastinya keperhatian kepada mereka nih. Siapa tahu teman radio komunitas yang saat ini bergerak secara sederhana di lingkungan sekitar, suatu hari nanti justru jadi wajah daerah di tingkat nasional atau bahkan internasional. Dan siapa tahu juga nih teman radio yang lagi dengerin malam ini adalah bagian dari generasi yang akan membawa nama Kota Kendari ataupun Sulawesi Tenggara semakin dikenal dunia. Karena mimpi besar tidak selalu lahir dari tempat yang besar, teman Pradua. Kadang tuh dia tumbuh dari komunitas kecil yang percaya kalau karya mereka ini layak untuk diperjuangkan. So, teman Pradua, saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan obrolan komunitas malam hari ini. Seperti biasa jalan tendok tuh pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Dan di malam hari ini Music Live Chat itu akan bersama teman Pro 2 untuk di perjalanan jaga malam dengan bintang tamu di malam hari ini adalah Linsa Masih Cari. Malam ini tuh kayaknya spesial deh teman Pro 2, karena memang di malam hari ini tuh berbeda bintang tamunya nih. Ada dari luar nih teman Pro 2, di mana ini adalah Yun Jian pastinya. Ini dipandu oleh Kak Edit juga, dan pastinya di Mei kemarin teman Pro 2, penyanyi Yun Jian ini yang asal dari Korea Selatan merilis single Pergi Secepat Ini. Dan dia tuh ingin kalau lagu ini tuh tidak sekedar jadi hiburan ya, tapi pastinya jadi teman sejati untuk mereka yang lagi berjuang melewati masa sulit. Dan malam ini Yun Jian akan ada di Pro 2 perjalanan Music Live Chat nih teman Pro 2. Kira-kira bakal seperti apa ceritanya? Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena kita sudah kedatangan wanita cantik yang jauh-jauh dari Korea. Ini main-main ke Pro 2 FM Jakarta.

Bang Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai, ini Wan Radua, balik lagi barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita sama-sama mengikuti sajian music live chat bersama dengan Radua Jakarta, Linsa kembali hadir karena dengar kamu, teman Radua, di malam ini yang mungkin sudah berjalan dengan santai atau mungkin ada yang baru saja di perjalanan pulang, yang lagi kerja mungkin shift malam teman Radua, atau mungkin sudah rebahan sambil siap-siap untuk tutup mata dan tidur nih. Nah, ngomong-ngomong soal tidur, teman Pradua, pernah tidak nih kalian tuh merasa badan sebenarnya tuh sudah capek sekali, mata juga sudah berat, tapi pas kepala menyentuh bantal, malah tidak bisa tidur. Tiba-tiba kepikiran, aduh, tugasnya kayaknya besok masih ada deh. Terus juga kerjaan yang belum selesai, chat yang belum dibalas, atau bahkan mungkin mengingat kejadian memalukan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Padahal niatnya mau istirahat teman Radua, tapi otak malah mengajak rapat dadakan tengah malam nih. Nah, sharing time teman Radua hadir ke ruang dengar kamu malam hari ini. Kita ngobrol soal hal apa nih yang bikin kamu susah tidur. Apakah karena overthinking, main handphone sebelum tidur, minum kopi malam-malam, atau justru karena ide-ide random yang tiba-tiba muncul saat mau tidur nih teman Pradua. Dan ternyata banyak orang yang mengalami kesulitan tidur bukan karena tubuhnya kurang lelah teman Pradua, tapi memang karena pikirannya masih aktif bekerja. Siang hari mungkin kita sibuk dengan aktivitas, tapi malam kalau sudah tiba dan juga suasana mulai tenang, justru berbagai pikiran mulai muncul teman Pradua, mulai dari rencana besok apa, terus juga yang tugas belum selesai atau apa, dan sampai pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan tengah malam. Ada yang relate nih teman Radua, kadang memang semakin kita memaksa diri untuk tidur, justru semakin sulit untuk memejamkan mata. Kalau kamu nih teman Radua, apa yang paling sering buat kamu susah tidur? Siapa tahu kamu mau sharing di malam ini, boleh banget di via WhatsApp kita di 0821 8830 908.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro2, selain overthinking, salah satu penyebab yang sering diakui banyak orang adalah kebiasaan scrolling media sosial sebelum tidur nih. Siapa yang sering melakukannya? Awalnya mungkin cuma mau lihat satu atau dua video ya, tahu-tahu 1 jam berlalu, 1,5 jam berlalu, 2 jam berlalu. Dan yang lebih lucu lagi, teman Pro2, kadang kita bilang ke diri sendiri, ah sudahlah, ini video terakhir deh. Tapi setelah itu masih ada video berikutnya, bahkan 5-10 video juga. Akibatnya teman Pro2 waktu tidur jadi mundur dan besok pagi bangun dengan rasa kantuk yang masih tersisa.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: ini toh video
1: guys
0: video
1: jangan gitulah kan belum tentu dia salah
2: ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Teman Radio menjelang akhir sharing time di malam ini, kita jadi tahu kalau penyebab susah tidur ternyata banyak macam ya teman Radio. Ada yang karena overthinking, pekerjaan, tugas kuliah, bahkan teman Radua media sosial, kopi malam hari, bahkan sampai hal-hal yang receh nih. Pastinya teman Radua ada juga mungkin orang yang suka susah tidur tuh karena suasana sekitar, entah itu karena kamarnya yang terlalu panas, suaranya yang suara kendaraan masih terdengar, atau malah terlalu sepi ya untuk membuat pikiran kemana-mana. Dan sebagian orang bahkan memang punya ritual khusus nih sebelum tidur. Ada yang harus mendengarkan musik, menyalakan kipas angin, baca buku, atau mungkin dengarkan podcast supaya lebih rileks. Yang jelas pastinya tidur yang cukup tetap penting teman Radua, supaya tubuh dan pikiran bisa kembali segar untuk menjalani aktivitas besok hari juga pastinya. Dan di perjalanan hari ini teman Radua, untuk perjalanan sharing time dijaga malam barengan sama Linsa, malam ini Linsa kiri ke ruang dengar kamu, dan Linsa masih updatein beragam cerita ke ruang dengar kamu pastinya di perjalanan Story in Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Rekendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Dani duduk sendirian di warung kopi pinggir jalan. Bukan tempat mewah, bahkan bisa dibilang seadanya. Kursi plastik yang mulai retak, meja kayu dengan noda kopi yang sudah tidak bisa hilang, dan kipas angin tua yang bunyinya lebih kencang dari anginnya. Tapi Dani datang ke situ karena satu alasan. Dia ingin merasa tenang. Hari itu semuanya terasa salah. Di kantor, dia habis dimarahin bos gara-gara salah input data. Gajinya juga belum turun. Sisa saldo cuma cukup buat makan hemat 2 hari ke depan. Di rumah kontrakannya, listrik sudah mulai kedip-kedip. Dani merasa hidupnya stuck. Dia melamun cukup lama sambil mengaduk kopi saset yang dia beli cuma 1 gelas buat berjam-jam. Di pojok ruangan, ada bapak tua, pemilik warung yang juga lagi sibuk sendiri membereskan plastik, menyapu pelan-pelan. Dani sudah mau pulang saat kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah dompet hitam, agak kotor, tapi masih utuh. Isinya, uang, KTP atas nama Iwan, dan sebuah foto anak kecil yang dimasukkan di plastik kecil, usang, tapi penuh senyum. Dani diam sebentar. Dia bisa aja pergi. Dompet ini bisa jadi berkah kecil di hari buruknya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bilang, balikin aja Dan, bukan milikmu. Akhirnya dia bawa dompet itu ke kasir, nyamperin si bapak tua yang tadi dia lihat. Pak, ini dompetnya jatuh, saya temuin di bawah meja. Pak Iwan menatap dompet itu, lalu wajahnya berubah. Ya Allah, ini dompet saya. Astaga, saya panik banget tadi nyari ini. Terima kasih ya.

Nak, dia membuka dompetnya dan langsung melihat foto anak kecil itu. Tangannya gemetar sedikit. Ini anak saya, udah gak ada. Tapi foto ini selalu saya bawa biar saya semangat kerja. Dani tidak tahu harus bilang apa. Tapi di hatinya ada sesuatu yang berubah. Malam itu, dia pulang masih dengan saldo yang sama, masalah yang sama, tapi rasa yang berbeda. Ada damai kecil yang tidak bisa dijelaskan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jadi berguna untuk orang lain tidak harus menunggu kaya atau sukses dulu. Kadang, dengan satu keputusan jujur dan tulus, kita bisa jadi cahaya kecil di hari buruk seseorang. Dan seringkali, saat kita membantu orang lain, kita juga sedang menyelamatkan diri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Kadang kita terlalu sibuk ngasih ke orang lain, ngurusin tanggung jawab, ngejar target, dan memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa diri sendiri juga butuh dihargai. Hadiah untuk diri sendiri itu tidak harus mahal, tidak harus barang mewah atau liburan jauh. Kadang cukup secangkir kopi hangat setelah hari panjang, jalan kaki di sore hari sambil dengar lagu favorit, atau sekedar bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Aku bangga sama kamu sudah sampai sejauh ini." Memberi hadiah untuk diri sendiri itu seperti bilang, "Aku peduli sama kamu, aku mau kamu bahagia walau cuma sebentar." Kita sering lupa kalau hati yang bahagia itu adalah energi paling penting buat bisa terus berjuang. Dan yang menarik, hadiah kecil itu bisa bikin kita lebih kuat. Bukan karena benda atau momen itu sendiri, tapi karena kita ngasih izin pada diri sendiri buat berhenti sebentar, buat bernapas, buat merasakan lega. Jadi malam ini sebelum tidur, coba lihat diri kamu dan pikirkan satu hal. Apa hadiah kecil yang bisa kamu kasih ke dirimu sendiri? Tidak perlu ribet, tidak perlu mewah, yang penting tulus. Karena kamu berhak disayang dan tidak ada yang bisa memberi itu lebih baik selain dirimu sendiri.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner.
3: Sharing time.
0: Story in radio.

Dia baru pulang dari hari yang panjang. Kerjaan menumpuk, rapat tidak berhenti, deadline datang silih berganti. Kepalanya capek, tangannya pegal, tapi hatinya juga berat karena rasanya seperti tidak pernah ada cukup waktu buat diri sendiri. Di kamar, dia duduk sebentar di tepi ranjang, buka tas, tarik napas panjang, lalu tersenyum pelan. Dia ambil satu hadiah kecil yang sudah dia beli beberapa hari lalu, tapi sengaja dia simpan buat malam ini. Sebotol teh hangat favoritnya. Dia menuang air panas, duduk di kursi dekat jendela, dan biarkan aroma teh menenangkan pikirannya. Tidak ada yang datang, tidak ada yang mengucapkan terima kasih sudah berjuang hari ini. Tapi malam itu, dia bilang pelan ke dirinya sendiri. Terima kasih ya, sudah sampai sejauh ini. Aku tahu kamu capek, tapi kamu hebat. Dan anehnya, hanya dengan itu semua lelahnya terasa lebih ringan. Seperti dunia bilang padanya, gak apa-apa berhenti sebentar, kamu boleh bahagia untuk dirimu sendiri. Hadiah itu tidak mewah, tidak mahal, tapi terasa begitu berarti. Karena kadang hadiah terbaik bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri yang mau berhenti sebentar, menghargai usaha, dan mengingat bahwa kita layak disayang bahkan oleh diri kita sendiri. Malam itu, dia tidur dengan tenang, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena dia belajar satu hal penting, bahwa memberi hadiah untuk diri sendiri itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan besok, meski dunia masih sama beratnya, dia tahu dia punya satu hal yang selalu bisa dia bawa. Rasa damai dari dirinya sendiri.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah? Kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan mata, dan

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Radio yang senantiasa setia di program Madiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 8 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madiwa, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Radio dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program Adua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Nauten nomor 4, Pol 4 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 9 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selain mengikhtiarkan, kepemimpinan itu adalah ketetapan Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan mencabut dari siapa yang Dia kehendaki. Olehnya itu, bagi mereka yang mendapatkan amanah untuk memegang sebuah kepemimpinan, maka untukmu kami nasihatkan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kepemimpinan itu bukan hanya sekedar kekuasaan saja, tapi dia adalah amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tujuan diadakannya kepemimpinan itu adalah mengupayakan agar agama umat tetap baik, di mana jika dia lenyap, maka umat akan rugi dengan kerugian yang nyata dan tidak bermanfaat lagi kenikmatan yang dikaruniakan bagi mereka di dunia ini. Tujuan yang lain adalah menjamin kelancaran berbagai urusan keduniaan yang tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Dalam hal ini mencakup dua hal: memperbaiki pemerataan kesejahteraan bagi orang-orang yang berhak atasnya dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Maka bertakwalah kepada Allah, sebab Allah mengetahui semua niatanmu, rencana dan keinginanmu. Yang kedua, bersikaplah amanah dan tegakkan keadilan. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ru'ayatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ru'ayatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Dalam hadis ini ada ancaman yang amat keras terhadap pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, padahal mereka diberikan amanah untuk mengurusi rakyat, bukan sebagai ajang untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya saja, lantas merugikan kemaslahatan rakyat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira untuk para pemimpin, khususnya para pemimpin-pemimpin yang adil, bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan di akhirat nanti, yaitu berupa naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adil." Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama disebut adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Bahkan mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, subhanallah. Ini di akhirat keutamaan yang sangat luar biasa. Di dunia, pemimpin yang adil dan amanah pasti insyaallah akan dimuliakan dan dicintai oleh rakyatnya. Kaum muslimin, para pendengar dan para pemimpin yang semoga Allah memberikan kita ketakwaan, sikap adil dan amanah. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan berupa kepemimpinan ini untuk menggapai cinta Allah dan keridhaannya. Jadikan amanah ini sebagai jalan untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan serta syurganya kelak. Rakyat akan selalu mendoakanmu untuk dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Jadilah seperti seorang ayah buat anak-anaknya, Pandang rakyatmu seperti anak-anakmu sendiri. Kebaikan rakyat yang dihasilkan sebab tanganmu akan menjadi pahala jariah buatmu yang terus akan dirasakan sampai hari nanti. Ikhlaskan semua usahamu dan bersabarlah dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Bersungguh-sungguhlah, pasti Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahannya. Semoga Allah hadirkan buat kita pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

Selamat pagi, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Masih yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan 11.000 baju seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang SMA dan SMK dan sederajat di daerah ini. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pada Senin 8 Juni 2026 diawali dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh asisten 3 Satprov Sultra Roni Yaakob bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Badara. Jalurun baju seragam sekolah ini merupakan tahap 2 dengan menyasar 12 kabupaten kota di Sultra, dan bantuan ini merupakan bagian dari realisasi program perlengkapan dan seragam sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Andi Sumengeruka dan Huguang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Profesor Aris Badara berharap dalam penyaluran bantuan seragam ini dapat menyasar di 17 kabupaten kota di Sultra, dan tahap kedua penyaluran baju seragam ini diserahkan ke 12 kantor cabang dinas yang ada di kabupaten kota yang selanjutnya akan disebar ke seluruh sekolah di wilayah masing-masing. Info Pro 2. Balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Timnas U19 Indonesia memastikan langkah ke babak semifinal ASEAN U19 Boys Championship 2026 setelah menundukkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Minggu 7 Juni 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Garuda Muda keluar sebagai juara grup dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil agresif dan berusaha mengendalikan permainan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui gol yang dicetak Reno Salampesi. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Pelatih Novarianto mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu menunjukkan mental bertanding kuat di bawah tekanan. Hasil ini membuat Indonesia lolos otomatis ke semifinal tanpa harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain. Info Pro 2. Balik informasi terakhir, teman Pro 2, Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara terus berupaya menggali potensi wisata baharinya. Salah satu destinasi yang kini menjadi sorotan adalah Pantai Tanjung Mutiara yang terletak di Pulau Talaga Kecil, Kecamatan Talaga Raya. Pantai ini dikenal memiliki keunikan berupa hamparan pasir putih yang lembut dan lokasi strategis di balik Bukit Tanjung Talaga Raya. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya disuguhi panorama pesisir yang asri, tapi juga pemandangan memukau dari puncak bukit yang memperlihatkan lanskap Pulau Talaga Besar di sisi barat. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, pemerintah daerah telah merencanakan sejumlah pengembangan infrastruktur, diantaranya pembangunan fasilitas bermain, rencana penyediaan sarana permainan anak untuk menarik minat wisatawan keluarga. Selain itu, optimalisasi dana desa, alokasi anggaran desa yang diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendukung di sekitar area pantai agar pengunjung merasa lebih nyaman. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap melalui promosi dan perbaikan fasilitas yang berkelanjutan, Pantai Tanjung Mutiara dapat segera bertransformasi menjadi destinasi wisata baru yang mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Talaga Raya. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

selamat pagi teman Pre2. Selamat beraktivitas untuk kamu yang udah beranjak sedari pagi tadi ya. Pagi hari ini ready, pasti udah ready banget untuk temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10 teman Pre2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya teman Pre2. Semoga sehat jiwanya, sehat raganya, sehat-sehat juga seluruhnya deh ya. Mentalnya juga terutama ya teman Pre2. Apalagi kalau ngadepin hari yang waduh kayaknya udah dikejar deadline nih teman Pre2. Tetap semangat ya teman Pre2. Pagi hari ini Reni bakal temenin kamu buat siap-siap, buat di jalan ataupun yang udah bekerja. Teman Pro2 pokoknya pastiin untuk kamu tetap dengerin Pro2 karena pagi ini Reni bakal update juga informasi-informasi terbaru dan pastinya udah siapin lagu-lagu pilihan untuk temani kamu pagi hari ini. Semoga bisa bikin kamu tambah semangat ya teman Pro2. Walaupun pagi-pagi tuh biasanya kadang ada yang suka mager gitu ya kan. Aduh, masih mau selimutan tapi realita udah menanti nih teman Pre2. Yang pasti kamu take a deep breath aja teman Pre2. Pelan-pelan, step by step biar kamu gak terlalu buru-buru atau kayak gimana ya kan. Nah, morningnya yang meaningful gitu. Kamu bisa nikmatin pagi kamu mungkin sembari menyisap secangkir teh atau kopi ya teman Pre2. Dan pastinya jangan lupa sarapan teman Pre2, karena sarapan itu pondasi awal untuk kamu memulai hari. Ya, bisa jadi sumber kekuatan kamu lah ya untuk beraktivitas di pagi hari ini jelang siang nanti sebelum sampai di makan siang. Dan yang pasti buat kamu yang lagi di jalan teman Pre2, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan Reni harap kamu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pre2, dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan juga pastinya teman Pre2, kita masih bakal bareng-bareng di sepeda pagi hari ini untuk temani kamu beraktivitas. Hope you enjoy it this day teman Pre2. Jangan lepas tiket, pastikan untuk kamu stay tune di Pre2 FM Kediri, teman terbaik kamu.

0: boy, I'ma get you real good.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi-pagi dengerin lagunya Ovikila Embridge ya, kayak sebuah afirmasi positif yang kita dengerin pagi-pagi, dan harapannya sih bisa membawa energi positif juga ya teman Pro 2. Dan pastinya pagi hari ini untuk kamu yang udah beraktivitas, yang baru saja mager baru mengusaikan magernya di pagi hari, teman Pro 2 pokoknya hope you bisa menyelesaikan hari ini dengan baik ya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar teman berdua. By the way, pagi-pagi kita bakal bagi-bagi apa, bahas ini bahas itu teman berdua. Ada salah satu peringatan di hari ini ya teman berdua, yaitu 9 Juni 2026, ternyata diperingati sebagai Hari Arsip Internasional teman berdua. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip sebagai sumber informasi, bukti sejarah, dan juga memori kolektif suatu bangsa, teman berdua. Nah, peringatan ini tuh ditetapkan oleh International Council on Archives untuk memperingati berdirinya organisasi tersebut pada tanggal 9 Juni 1948, teman berdua, di bawah naungan UNESCO. Nah, arsip sendiri punya peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, penelitian, hukum, bahkan pelestarian budaya. Nah, dokumen, foto, rekaman suara, dan berbagai catatan sejarah yang tersimpan dalam arsip tuh jadi sumber informasi yang berharga bagi generasi sekarang maupun mendatang, teman berdua. Dan Hari Arsip Internasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian arsip hingga menjaga memori kolektif dan identitas suatu bangsa. Iya, benar banget teman berdua. Jangankan arsip-arsip untuk identitas suatu bangsa ya kan, arsip kita di media sosial juga tuh penting teman berdua, karena itu bisa bikin kita ingat, oh iya ternyata kita pernah ada di momen itu, oh ternyata kita berproses ya, dulu kita gak kayak sekarang gitu. Jadi kayak menjadi sebuah reminder juga ya teman berdua, kita sadar kalau ternyata memang arsip itu penting banget gitu. Makanya mungkin untuk di hari ini diperingati sebagai Hari Arsip Internasional, tidak hanya benar-benar hanya bukti sejarah atau dokumen-dokumen lain teman berdua, dalam hidup kamu itu penting juga yang namanya arsip.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita

Selamat pulang main laman FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Matahari udah mulai muncul juga nih teman Pro 2. Terpantau udah hangat juga. Dan semoga bisa naikin mood kamu ya. Yang pagi-pagi masih mager, ayo keluar terus jemur diri ya. Jangan lama-lama teman Pro 2. Yang penting kamu ngerasain hangatnya matahari pagi hari ini. Dan semoga bisa bikin kamu lebih happy dan juga lebih semangat untuk menjalani hari. Nah tadi kita udah bahas ya teman radio tentang hari ini tuh ternyata adalah hari arsip internasional yang mana diperingati setiap 9 Juni. Dan ternyata hari ini unik juga ya teman radio, ternyata adalah hari persahabatan Filipina dan Cina. Nah hubungan erat dari Filipina dan Cina ini bikin negara ini sepakat dengan adanya hari untuk merayakan persahabatan mereka teman radio. Nah, hari persahabatannya tuh jatuh setiap tanggal 6 Juni. Namun, pada tanggal 9 Juni terjadi hubungan diplomatik antara kedua negara melalui penandatanganan joint communique oleh para pemimpin kedua negara. Nah, mulai saat itu, teman-teman dua, kerjasama bilateral mulai terjalin dari keduanya. Mulai dari perdagangan, kerjasama ilmiah, teknologi, dan juga yang lainnya. Yang mana ada juga nih, keduanya menjalin perjanjian pasokan kunjungan, perjanjian kerjasama pertanian, dan masih banyak perjanjian-perjanjian lainnya teman peradua yang membuktikan bahwa memang Filipina dan Cina ini adalah dua negara yang bersahabat. Wah, ternyata persahabatan kedua negara juga ada hari peringatannya teman peradua. Kalau kamu, ada gak hari persahabatannya kamu? Tapi semoga kalau bahas tentang persahabatannya, kita masing-masing menemukan sahabat terbaik di dunia ini teman peradua, termasuk dengan Filipina dan Cina yang memang ada hari persahabatannya mereka. By the way, jelang pukul 7 nih kita masih bakal bareng-bareng pastinya di sepada ya. Nanti kita bakal bahas-bahas tentang apa ya kira-kira. Jadi pastiin untuk kamu gabung di mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 2 FM Kendari. Don't go anywhere teman Pro 2, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

98.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Pastinya masih bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10, teman Pro 2. Pagi-pagi mungkin masih ada yang mager ya, masih mikirin apakah harus berangkat kerja atau harus leyeh-leyeh lagi pagi ini. Tapi kalau misal kamu ingat kewajiban kamu, pastinya harus tetap semangat dong ya, teman Pro 2. Pagi-pagi tuh jadi waktu yang cukup agak-agak rumit bagi sebagian orang yang bukan morning person, teman Pro 2. Tapi mungkin karena banyak deadline atau keburu udah janjian, jadi harus beraktivitas di pagi hari ini. Dan ini

kita bahas tentang bekerja ya, kita kadang bingung ya, bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja gitu. Topik ini menarik karena banyak orang ya, terutama usia-usia produktif yang saat ini lagi sibuk-sibuknya ya, sering berada di persimpangan antara mengejar karir dan menikmati kehidupan yang cuma sekali ini, teman Tradua. Tapi kalau kita bahas di era saat ini yang semuanya serba gercep ya, serba cepat, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu makin tipis, seolah-olah kayak gak ada gap di antara keduanya. Jadi kayak ini, apakah kita benar-benar living the life atau benar-benar cuma untuk bekerja aja, teman Tradua? Tapi kita lihat dulu nih perbedaannya. Apa bedanya bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja? Bekerja untuk hidup tuh berarti pekerjaan tuh jadi sarana untuk mencapai tujuan hidup gak sih? Seperti memenuhi kebutuhan mungkin atau mewujudkan impian, teman Tradua. Sedangkan hidup untuk bekerja itu seperti ketika pekerjaan itu jadi pusat kehidupannya kita. Hampir seluruh waktu, energi, pikiran kita tercurah untuk pekerjaan hingga aspek lain tuh agak kurang kita pedulikan atau mungkin mulai terabaikan. Itu adalah pilihan terburuknya, teman Tradua. Tapi kalau melihat hari ini tanpa pekerjaan, waduh, kira-kira apa yang bakal kita lakukan kalau tidak bekerja, teman Tradua? Ini nih yang suka jadi kebingungan anak muda masa kini. Apakah penting untuk yang namanya work-life balance, sebuah istilah yang digadang-gadang bisa mewujudkan kehidupan yang ideal gitu, antara bekerja dan juga kehidupan pribadinya tuh seimbang, teman Tradua? So, kira-kira bagaimana sih sebenarnya kita? Apakah kita benar-benar hidup untuk bekerja atau kita bekerja untuk hidup?

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: until tomorrow.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Selamat malam FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tipe yang mana nih kira-kira? Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup, teman Pro 2? Tapi kalau kita melihat ya, belakangan ini tuh muncul budaya hustle culture, teman Pro 2. Itu anggapan bahwa semakin sibuk seseorang, semakin sukses dirinya. Padahal kerja keras tuh memang penting, tapi tubuh dan pikiran juga punya batasannya. Nah, terlalu fokus bekerja tanpa jeda tuh justru bisa menurunkan produktivitas dan memicu kelelahan berkepanjangan. Aduh, siapa sih yang mau lelah terus, teman Pro 2? Jangan kan lelah fisik, lelah pikiran. Aduh, kayaknya itu adalah risiko yang harus ditanggung deh. Tapi ini lagi nih, teman Pro 2, dengan semua kesibukan yang ada dan tantangan di ekonomi sekarang ya, teman Pro 2, penting banget untuk yang namanya work-life balance. Kenapa? Ya, kita biar seimbang aja gitu. Work-life balance tuh bukan berarti membagi waktu 50-50 secara kaku ya, kayak 50 kerja, 50 hidup, bukan, teman Pro 2. Yang lebih penting adalah keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh, kalau misal kamu lagi kerja, ya udah fokus kerja gitu. Kalau lagi sama keluarga atau teman, ya hadir aja gitu, teman Pro 2. Jangan kamu kumur keluarga tapi masih sibuk soal kerjaan kayak gitu. Itu untuk mengurangi stresnya kamu ya, teman Pro 2. Terus sometimes juga kamu butuh yang namanya me time gitu, menyediakan waktu untuk diri kamu sendiri biar kamu lebih apa ya, lebih paham lagi apa sebenarnya yang kamu mau, apa yang akan kamu lakukan, dan mematangkan rencana-rencana selanjutnya untuk kamu lakukan, teman Pro 2. Keseimbangan ini tuh membantu kamu untuk menjaga fisik maupun mental dalam jangka panjang ya. Bukan cuma untuk sehari aja, tapi untuk berkepanjangan di masa depan nantinya bagaimana, teman Pro 2.

0: lama. Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bionda dah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan sepada pagi ini. Kalau masih bingung ya teman radio antara hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup, coba kamu pikir lagi matang-matang teman radio, kira-kira kamu yang bagian mana. Dan kalau bisa nih, sebisa mungkin usahakan untuk kamu bisa tetap enjoy hidup kamu, tapi tetap bisa mengerjakan pekerjaan kamu dengan baik juga teman predua, karena itu adalah pilihan kita masing-masing dan tidak ada orang yang tidak mau memilih yang terbaik pastinya. Jadi sebisa mungkin untuk kamu bisa maksimalkan, untuk kamu yang menghabiskan waktu untuk bekerja atau juga ingin tetap bercengkrama dengan keluarga, teman berdua penting banget untuk yang namanya menyeimbangkan antara hidup yang normal dengan kehidupan pribadi ataupun juga kehidupan pekerjaan. Jadi kalau misal dipilih hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup, pilih mana yang terbaik untuk kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Masih temani kamu juga sampai nanti di jam 10, teman Pro 2. Di jam 8 nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga pagi hari ini. Jadi pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.